0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya terukir
1: Tri Prasetya RRI.

Spara, Spara, Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu. Balik lagi 99,8 Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu. Ya, masih barengan sama aku tentunya Rantia di pagi hari ini. Oke, kamu tahu enggak sih aku udah ngumpulin banyak banget informasi-informasi yang lagi viral, lagi booming. Untuk menemani kamu yang lagi menikmati hari raya Idul Adha ya. Suasana apa ya, Piala Dunia juga ya, otowe-otowe. Pokoknya lagi rame banget ya teman Pro 2 di bulan-bulan Mei otowe Juni ini. Aduh, banyak liburnya juga ya. Tapi kayaknya Juni sana ada libur leh. Oke, palingan libur setelah ujian aja ya. Tapi kalau untuk cuti-cuti bareng kayaknya gak ada lagi. Yaudah, kita nikmatin aja libur di hari ini dan juga besok. Karena lusa udah masuk kerja lagi, udah kembali beraktivitas ya. Oke, teman Pro 2, aku punya satu informasi yang viral banget, ini lagi booming. Dimana seorang bocah berusia 6 tahun di Cina ingin membuat selimut sutra sendiri. Nah, untuk mewujudkan keinginannya ini, apa yang dia lakukan? Ah, minta uang ke mama papa, beliin aku selimut dong gitu. Beh, atau mungkin dia tabung, mama ini uang hasil tabungan aku, beliin aku selimut dong. Atau mungkin C, dia mencari cara untuk membuat selimut itu sendiri. Ya, benar banget. Jadi teman Pro 2, ada seorang bocah, ini lagi viral banget gitu ya, pada media lokal Chengxi Interaktif. Dia bilang ide itu tuh muncul selama musim pemeliharaan ulat sutra, di mana periode optimal pemeliharaan ulat sutra tuh berlangsung dari Mei sampai Oktober. Jadi sekarang ini ya. Jadi sebenarnya memelihara ulat sutra, ulat bukan ular ya. Ulat sutra itu bukan hal aneh bagi keluarga di Cina sana ya, di mana mereka tuh memelihara penghasil bahan tekstil prestisius ini setiap tahun, dan ide ini disambut baik oleh si ortunya bocil ini. Jadi bocil ini tuh gimana caranya? Jadi dia itu memelihara ulat sutra demi membuat selimutnya sendiri. Wow, luar biasa banget gitu ya. Tapi kamu tahu enggak sih kalau memelihara ulat sutra itu tuh cukup menantang, karena harus menemukan cukup daun murbei untuk makanan ulat ya. Setelah itu dicuci, pokoknya ada proses-prosesnya gitu ya. Dan ini tuh seperti membuat apa ya, kayak membuat hubungan dalam keluarga itu lebih berinteraksi ya, komunikasinya lebih lancar, mungkin lebih kompak gitu. Soalnya kan kalau kita mau memelihara ulat sutra itu kayak, oh mama nanti kamu tugasnya ini, bapak tugasnya ini, anak tugasnya ini, nah gitu. Jadi ini panjang banget sih sebenarnya informasi sekaligus kisah nyata. Mungkin bisa kamu cek and recheck di CNN Indonesia, di mana seorang bocah di Cina yang memelihara ulat sutra demi membuat selimut. Wow, ini kayaknya harus dicoba-coba nih guys.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Carly menemani pagi kita, teman peraduan. Next ya, ini juga ya, teman peraduan, olahraga tuh kini tuh bukan sekedar lagi ya aktivitas untuk menjaga tubuh biar tetap bugar, tapi bagi banyak pekerja di Indonesia, olahraga tuh mulai berubah menjadi bagian dari gaya hidup sosial, tempat mencari relasi, quality time, me time, hingga ajang nongkrong setelah penat bekerja. Bener gak? Apalagi anak-anak yang ngerantau jauh banget ya, udah pulang kerja, aduh ngapain ya seharian di kos. Ya udah cari ya olahraga-olahraga sesuai hobi, sesuai keinginan. Apa ya, bultang mungkin, badminton, atau mungkin kamu yang suka yoga boleh, zumba juga boleh. Terus kamu yang suka nge-gym apalagi boleh. Tapi guys, kamu tahu gak sih, jadi survei menunjukkan ya, Populix ya, ini survei terbaru Populix menunjukkan terbaru 840 pekerja profesional di Indonesia, mayoritas mereka itu berasal dari kelompok usia produktif kayak 26 sampai 36 tahun dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas. Cie, kita ya. Gak miskin, gak kaya, tengah-tengah ya. Jadi survei bilang motivasi mereka untuk olahraga tuh semakin bergeser gitu ya. Jadi gak sedikit pekerja yang menjadikan olahraga tuh kayak pelarian dari stres pekerjaan sekaligus ruang untuk membangun koneksi sosial. Dulu-dulu orang kalau olahraga tuh memang mau sehat. Tapi kalau sekarang tuh survei mengatakan kalau mereka itu olahraga itu kayak untuk gimana ya, kayak menghilangkan stres, lebih ke menghilangkan stres ya ternyata teman perdua ya. Jadi kayak ketong kayak lagi stres-stres, tiba-tiba pi bermain bulu tangkis, ketemu teman-teman baru, stresnya hilang dong. Sehatnya dapat, stresnya hilang. Tapi kalau lu pi cuman ngerumpi, sehatnya enggak dapat gitu ya. Teman aja yang dapat. Oke, jadi olahraga sekarang itu katanya bukan sekedar kesehatan fisik tapi menjadi ruang sosial gitu ya. Dan ini menilai olahraga kini semakin melekat dengan gaya hidup urban para pekerja yang sehari-harinya tuh kayak dipenuhi tekanan deadline dan rutinitas kerja yang padat. Ini cocok banget, saya muterin lagunya Salma ya. Kenapa? Karena lagunya Hachu itu tuh kayak ngeledek kita loh ya, para pekerja ya, corporate. Budak corporate banget ini yang kayak keluar pagi, pulangnya malam, enggak tahu mau ngapain. Ya udah, badminton you guys. Kamu mau enggak ikut saya? Yuk.

0: sepasang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

99,8 Radio FM Tambua, teman terbaik kamu. Oke, udah banyak ya informasi-informasi yang aku bagi-bagi buat kamu semuanya. Dan tak lupa juga mau saya hello dulu nih buat yang mungkin baru bangkit ya. Maklum, libur hari ini dan besok ya. Oke, jadi guys, buat kamu mungkin yang pagi ini masih rebahan atau mungkin lagi siap-siap bantu orang tua atau mungkin baru pulang sholat Idul Adha, mungkin lagi di perjalanan atau mungkin udah sibuk di dapur nyiapin menu spesial Idul Adha ya, tetap semangat. Dan ngomong-ngomong soal Idul Adha ini guys, kalau di rumah kamu biasanya menu favorit saat Idul Adha itu biasanya apa sih? Saya mau nanya dulu, apakah sate, gulai, tongseng, atau justru olahan unik khas keluarga kalian? Ih, lupa rendang guys, aduh bisa lupa rendang. Buras, aduh ketupat, aduh kok jadinya lapar ya. Ditanya tuh, kamu biasa mengolah daging kurban kamu tuh jadi menu apa?

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Buat teman terbang kamu.

walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Warga Tambua dan sekitarnya.
2: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
3: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
2: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, ronsen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
3: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
2: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
3: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: media sosial dibandingkan untuk membaca buku.
1: Itu buku yang terakhir saya baca ya.
0: Untuk
1: saat ini. Buku yang ke 4613 buku. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman gitu. Meminjam buku, kita membaca 10 halaman. Tapi kalau berat, mulai dengan 2 halaman. Gitu. Kita niatkan 2 halaman, setelah itu kita mengambil pensil, kita menandah yang penting-penting. Kita tidak bisa langsung ketemu langsung hajar gitu. Melihat dia mulai mengenal, lama-lama mulai harum buku itu masak di dalam neuroba kita.
2: Selamat datang kembali di Sterata Podcast RRI Atambua. Hari ini kita mau membahas tentang sesuatu yang lumayan dekat dengan kehidupan kita, tetapi perlahan mulai ditinggalkan atau mungkin dilupakan. Kita mau bahas soal membaca buku. Apalagi di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang yang lebih nyaman scroll media sosial dibandingkan untuk membaca buku. Merasa tuh kayak lelah sekali begitu. Karena kalau kita scroll media sosial tuh informasi kita dapat lebih gampang, lebih instan, cepat juga. Dan akibatnya kebiasaan membaca ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jarang dilakukan. Tapi menariknya, justru di tengah anggapan bahwa minat baca masyarakat rendah, Provinsi Nusa Tenggara Timur justru resmi menjadi provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia tahun 2025 yang baru dirilis di tanggal 26 Februari kemarin. Nah, fakta ini justru memunculkan pertanyaan besar nih. Sebenarnya budaya membaca itu hilang atau kita sedang berubah cara membacanya? Nah, hari ini sudah ada Kak Arli hadir bersama kita di sini untuk kita bahas lebih jauh nih. Halo.
1: Halo, Kak. Selamat pagi Kak Imel dan ya, para
2: gimana pendengar kabarnya?
1: Gimana saja? Baik-baik saja ya.
2: Nah, seperti yang teman-teman lihat di depannya Kak Arli sudah berjejer beberapa buku. Mungkin sebelum kita mulai kita mau korek satu-satu, kira-kira paling atas itu buku apa nih?
1: Ya, paling atas sebenarnya adalah buku Mekanika Kuantum yang dia yang ditulis oleh MFC Cia ya, seorang dosen di ITB ya. Itu buku yang terakhir saya baca ya. Untuk saat ini, buku yang ke 4613 buku. Dari buku yang paling pertama saya baca itu karyanya Siti Rahmawa Rauf. Itu buku terbitan tahun sekitar 1980-an ya, Balai Pustaka. Mungkin Kak Imel pernah baca ya buku tentang Ini Budi, Ini Bapak Budi.
2: Pernah dengar?
1: Kerbau Pak Madi ada 5 ekor. Di situ saya pertama kali membaca buku. Saat saya di elementary school di waktu SD ya, kelas 1 belajar membaca buku. Kebetulan ibu saya seorang guru. Itu buku pertama dan buku terakhir yang saya baca. Mechanical Quantum.
2: Berarti masih ingat dong tentang apa saja nih buku ini nih?
1: Ya, jelasnya saya ingat semua Mechanical Quantum. Ya itu sudah Kak Imel. Kalau kita tadi Kak Imel bertanya tentang buku, di sini macam-macam buku ya. Ada buku novel, pembangunan ekonomi Indonesia, ada Negeri di Ujung Tanduk, ada Path of Life. Berikutnya ada buku tentang Rudy itu B.J. Habibie ya, penemu inovasi bikin pesawat. Sekarang terakhir buku filsafat juga gitu. Jadi kenapa saya ngambil beberapa perspektif buku ini yang menjadi kebiasaan saya ya? Kenapa saya ambil itu? Karena di basis paling dasar tipe membaca itu ada beberapa tipe ya. Salah satu tipe itu Kak Imel itu elementary reading, explanation reading, ada analysis reading dan synopsis reading. Kenapa saya menjelaskan tadi buku pertama
2: kenapa
1: sampai
2: tuh
1: dengan buku terakhir tadi gitu, 4613 buku. Jadi setiap buku yang saya konsumsi saya hitung, entah buku tebal tipis saya baca saja gitu. Karena saya tahu waktu awal itu dipesan oleh orang tua sebagai guru ya, bahwa baca saja apa yang kau bisa baca. Dan ternyata kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang jadi everything setiap hari ya, yang saya bawa sebelum tidur, atau setelah makan pagi, siang, malam, saya mengisi waktu dengan buku. Jadi di rumah saya coba menyimpan buku tuh di beberapa tempat, di kamar tidur, dekat meja makan, di ruang kerja, di mana-mana, sehingga saya lirik pertama ke buku gitu.
0: Lihat ke buku.
1: Jadi iya, bukannya Kak Imel, bukan orang lihat, oh gila mau buku saja membuang waktu, ternyata bukan. Justru mempunyai ekspektasi tersendiri bagi kita, banyak manfaat yang kita muncul dari membaca buku ya.
2: Betul. Tapi Kak Arli sendiri sadar mulai suka membaca tuh memang sejak awal membaca buku, atau lama-lama kayak menjadi suatu kebiasaan yang kalau tidak baca buku tuh tidak bisa?
1: Ya itu saya bilang ya, dari pertama saya membaca Siti Rahmawati Rauf, buku itu tentang bagaimana saya pertama membaca, mendengarkan getaran bacaan itu dalam neuron saya yang berikut saya terus memahami bacaan itu, akhirnya saya tanpa sadar saya sudah lancar membaca. Pasti dialami oleh Imel juga kan.
2: Benar.
1: Tetapi kebetulan bapak saya juga seorang guru. Bapak seorang dosen juga, dosen psikologis dan hukum. Dia memberikan temperamen selanjutnya kepada saya dengan memberikan buku-buku kepahlawanan, supaya minat saya suka kepada nasionalisme. Oh, baca buku. Di situ ada gambar-gambar bagaimana perang di pertempuran di Surabaya, saya mulai berminat ya di situ. Akhirnya mulai ketertarikan. Jadi apa yang dikatakan satu apa soal The Tiny Habits ya. Saya ingat itu buku setelah saya orang tua memberikan kesan, akhirnya saya pernah satu kali berjumpa buku The Tiny Habit yang ditulis oleh B.J. Fogg. Dia menulis tentang kebiasaan yang baik itu bukan seseorang yang bisa bertahan atau seseorang yang ambisius, tetapi bagaimana seseorang itu memulai. Biasanya memulai itu yang pertama tuh ya, untuk memulai baca tuh dari lingkungan.
2: Betul.
1: Kalau ada lingkungan yang memberi dukungan kita membaca, kita akan terbiasa gitu. Itu yang saya mau sharingkan ke apa ke email ya.
2: Nah di lingkungan kita sekarang nih, mungkin Kak Arli melihat memang masih banyak orang yang sangat suka membaca, atau hanya ada seperti kelompok-kelompok tertentu? Misalnya sekarang kan sudah ada beberapa taman baca di Kabupaten Belu sendiri. Apakah hanya mereka taman baca ini yang kayak mengajak orang untuk mulai gemar membaca, atau memang Kak Arli sering menemukan di tempat-tempat random nih ada anak muda yang duduk baca buku begitu, atau tidak sama sekali?
1: Iya, kita mulai dari tadi ya, yang Kak Imel beritahu bahwa data-data nasional bahwa tentang kebiasaan atau preferensi atau rating kita membaca buku ya di NTT adalah daerah dengan potensi membaca yang tertinggi ya, 62,2% kalau nggak salah.
2: Betul.
1: Itu setelah itu orang dari Sumatera ya, dari Sumatera, NTB yang ketiga, bahkan DKI itu tidak masuk sepuluh besar itu bahkan. Gitu. Nah di situ kita lihat sebuah preferensi bahwa akhirnya muncul pertanyaan seperti Kak Imel, di mana sih kita bertemu orang membaca buku? Di komunitas-komunitas.
2: Saya pun sebenarnya kaget waktu di NTT menjadi provinsi dengan minat baca tertinggi nomor 1 di Indonesia.
1: Selain di NTT sebagai prevalensi pembaca tertinggi, justru kita juga NTT ini menyumbang angka yang tertinggi bagi suatu kualitas dari yang diambil oleh Country Research of Book Habits yang mereka ngambil sampel 2024, bahwa Indonesia itu masuk kategori ke-31 ya dari orang yang mempunyai minat baca yang tertinggi, 5,9 buku per tahun ya, per orang ya. Artinya dengan angka satu privilege bahwa orang NTT yang tertinggi ya 62,2, berarti kebanyakan orang NTT yang menyumbang baca. Nah saya sering menjumpai atau berkunjung ke perpustakaan daerah ya, khususnya perpustakaan daerah Kabupaten Belu ya. Di situ ada 11.000 pitch buku ya, yang dengan berbagai referensi mulai dari buku bacaan yang anak-anak, novel, sampai dengan tingkat ilmu pengetahuan bermacam-macam ya perspektif di situ. Saya lihat di buku tamu setiap hari sekitar 7 orang lebih, mungkin ada lebih yang tidak mencatat di buku tamu ya, meminjam buku, mengembalikan dengan banyak-banyak pentingan di situ, menulis naskah ilmiah dan lain-lain, pergi ke perpustakaan. Di situ menunjukkan bahwa minat baca cukup besar. Itu baru di perpustakaan daerah. Nah Jadi kita pertanyaan, loh kenapa ada perpustakaan tapi angkanya kecil? Kita harus tahu bahwa di dunia ini Indonesia menempati urutan yang kedua dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Tempat-tempat perpustakaan. Kita bilang saja hari ini ya, di tiap sekolah ada perpustakaan. Di sudut-sudut jalan, bahkan di kota besar ada pojok-pojok baca. Bahkan ada di pasar, di bandara ada pojok baca. Di bandara El Tari Kupang bahkan ada pojok baca. Ada ruang-ruang tersendiri gitu. Meskipun dalam hal ini mungkin perbandingan 1000 orang ada 1 orang yang membaca. Tetapi kalau kita mau lihat di sekolah-sekolah ada pelajaran literasi, numerasi. Tapi anak-anak sekolah, contoh salah satu sekolah di sini yang saya tahu, saya sering kunjungi perpustakaannya di SMP Santa Angela, Kak Imel. Itu buku-bukunya lengkap, bagus buku-bukunya. Dan saya lihat anak-anak banyak yang suka membaca buku di situ. Nah, di situ kan tidak bisa dideteksi oleh angka-angka gitu.
2: Iya.
1: Gitu. Nah, biasanya deteksi angka-angka itu berdasarkan probabilitas perpustakaan umum dan berikut komunitas-komunitas baca yang ada berkembang ada berapa. Berapa jumlah perpustakaan yang ada di daerah tertentu? Berapa komunitas minat baca yang seperti Kak Emil bilang? Ya. Itu menjadi preferensi untuk jadi angka menunjukkan bahwa berapa banyak orang minat baca gitu yang ada di Indonesia, NTT, bahkan di Kabupaten Belu, Malaka dan TTU atau Alor lah.
2: Betul,
1: kita katakan gitu.
2: Berarti ya tidak harus selalu kita lihat di setiap pojok gitu. Oh, ada orang membaca, berarti Atambua termasuk salah satu daerah yang gemar membaca buku nih. Jadi tidak seperti itu ya,
1: Kak ya. Ya, Kak Emil, ada satu cerita yang menarik ya. Waktu saya ke Flores ya, ke Ende. Ada ini satu pengalaman ya. Saya di atas pesawat dalam perjalanan ke Kupang sampai di pesawat mau ke Ende ya. Kurang lebih 40-an menit ya kami terbang. Saya membaca satu buku ya, novel. Judul buku itu, novel itu Pergi.
2: Pergi. Okay.
1: Pergi. Saat membaca, begitu sebegitu menariknya novel itu, saya tidak merasakan turbulensi di atas pesawat. Akhirnya saya disadarkan waktu pesawat itu sudah landing ya, dari take off sampai landing, disadarkan oleh pramugari bilang sudah sampai. Saya terkejut. Ternyata turbulensi dari bacaan yang saya baca itu lebih kuat daripada turbulensi pesawat. Nah, saya coba memindahkan batasan. Biasanya Kak Emil juga baca buku kan, novel. Ada batasan-batasan itu di mana kita baca sampai. Saya ketika saya selesai membaca itu, ada satu batasan paling belakang Kak Emil. Kayak contoh ini ya, buku gini. Paling belakang Kak Emil. Saya coba mau memindahkan ke depan. Tetapi saya tidak mampu untuk memindahkannya. Kenapa Kak Emil?
2: Kenapa tuh?
1: Ternyata yang memiliki buku ini adalah orang yang sudah menyelesaikan bacaannya. Jadi saya sendiri tidak pantas untuk memindahkannya gitu. Dan maaf, saya mau katakan itu. Orang itu mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri.
2: Betul.
1: Itu nama anak itu, Cindy. Cindy Day. Dia sangat menyukai buku. Jadi dia mencintai buku. Dalam tulisan terakhirnya, mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri. Maaf, sekarang dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal orangnya. Makanya saya tidak pantas untuk memindahkan bacaan, memindahkan batas buku yang dia sudah selesai baca. Buku novelnya, judulnya tentang Pergi. Sangat mendalam, saya sangat mengenal bacaan itu. Nah, saya sampai ke Ende, selesai saya mengkonsumsi itu jelas. Saya haus. Saya satu hari, seminggu usahakan membaca 3 buku. Kami sering, kalau gerombolan saya dengan beberapa anak-anak ya, kami bertengkar kadang-kadang kalau tidak membaca buku. Akhirnya kami mencari waktu bulan kemarin ya, waktu libur Lebaran, kan perpustakaan tutup di Ende. Kami mencari. Ada satu daerah namanya di Mbomba, Ende, di pinggiran pantai ya. Mungkin di TikTok lihat, ada di Ende itu ada jalan tempat yang pantai ya. Nah, saya pergi ke situ, dapat di satu desa yang jauh dari kota ada anak-anak yang suka membaca buku. Jadi mereka mau meminjamkan kami buku. Saya terkejut banyak buku. Nah, ada anak itu namanya Efren Dato. Anak NTT ya, saya cerita bukan hanya di Belu. Saya ketika saya meminjam bukunya dia, di situ kumpulan tulisan-tulisan anak-anak Indonesia yang terbaik. Nah, ternyata Efren Dato adalah salah satu penulis di cerpen di situ di dalam. Saya terkejut bahwa anak NTT juga dia bisa menulis. Akhirnya ketika saya membaca bukunya dia, lo saya lihat, ah ini anak, namanya orang ini, penulis bukunya ini, wih hebat orang ini. Ternyata anak NTT juga bisa menulis. Itu kelebihannya dia. Bahwa kalau mau dikatakan bahwa kenapa angkanya besar, bahwa sampai di daerah-daerah yang terpelosok kita melihat bahwa anak NTT selain membaca, mereka bisa menghasilkan tulisan.
2: Betul.
1: Itu kelebihan yang kita harus banggakan dari NTT. Saya sudah observasi bahwa kualitas kita membaca kita ini bukan sedang mengalami gagal ya, kegagalan dalam sistemik, tetapi ada ruang-ruang tersendiri, privilege yang bergeser dari yang hal yang kelihatan ke ruang-ruang pojok-pojok yang kita sendiri tidak lihat gitu.
2: Iya, betul. Tapi iya, sering saya temui kalau orang yang gemar membaca, suka membaca, akhirnya bisa menulis juga nih. Menurut Kak sendiri gimana sih keterkaitan antara menulis dan membaca itu sendiri?
1: Nah, biasanya saya juga sedang menulis buku juga ya. Menulis buku banyak perspektif ya. Ya, dulu waktu saya kuliah ya, pernah menjuarai kompetisi menulis cerpen ya, tingkat nasional tentunya. Cerpen judul saya itu Matahari Yang Sama. Judul cerpen itu, saya waktu itu semester 1, jadi gak bisa lawan sama semester. Dan saya bukan basicnya sastra sebenarnya. Saya orang basicnya studi filsafat ya. Jadi orang sastra dan dia tingkat sudah atas ya, jelas dia menjuarai. Dia di, kalau nggak salah orang Sumatera ya, juara satu saya. Semester 1 baru 6 bulan menempuh pendidikan itu, saya menulis, bisa menulis. Nah, selain kita membaca yang banyak, muncul perspektif, muncul keinginan, kita bisa untuk menuangkan, menulis. Kalau seorang pembaca, sangat mudah untuk menulis. Seorang pembaca yang baik ya, bukan berapa banyak dia membaca, tapi bagaimana dia memahami bacaan. Ketika dia memahami bacaan, biasanya ada tipe-tipe orang dalam membaca ya. Contoh, tipe pertama tuh elementary reading, tipe kedua expectation reading, tipe ketiga analysis reading, tipe keempat synopsis reading. Tipe pertama elementary itu anak-anak yang SD elementary ya, elementary school, atau orang-orang baru pertama kali mulai membaca. Tipe kedua analysis reading. Tipe kedua expectation reading. Expectation reading itu orang yang membaca lihat-lihat aja gitu, langgar-langgar expectation. Kadang-kadang nggak suka lihat-lihat, pilih-pilih begitu. Kalau analysis reading, dia membaca setiap buku halaman demi halaman. Itu orang levelnya udah tinggi ya. Kalau synopsis reading, orang-orang yang punya kemampuan ilmiah. Mungkin Kak Emil tahu dulu waktu kuliah atau waktu sekolah kan gitu kan, untuk mencari karya ilmiah ya, kita menggunakan tipe orang membaca synopsis reading ya, analisis dan synopsis reading. Karena tipe elementary kan tipe orang baru belajar membaca dan gitu. Di situ kita mencari contoh buku-buku ilmiah filsafat atau buku-buku tadi yang saya bilang mekanika kuantum. Banyak buku-buku yang kita baca. Nah, kalau tipe bisa juga analisis reading atau expectation tuh novel-novel ya gitu, anak-anak SMA gitu, tergantung kesukaannya dia. Jadi ketika dia semakin banyak membaca dan mulai memahami, sangat mudah dia menulis, karena membaca adalah bagian terpenting dari menulis gitu. Kalau dia tidak bisa membaca dengan baik, dia tidak akan bisa menulis dengan baik dan benar. Gitu Kak Mel.
2: Iya, tapi kalau kita ngomongin soal membaca buku nih Kak, sebenarnya banyak orang yang tertarik membaca buku, tapi mungkin terlalu apa ya, mungkin kesibukan rutinitas yang terlalu padat begitu. Akhirnya kayak, oh ya sudah, nanti saja baca bukunya. Tapi mereka punya keinginan untuk mau mulai membaca buku. Kira-kira menurut Kak Arli sendiri nih, bagaimana sih cara biar kita itu bisa mulai membaca buku, bisa mengambil satu langkah lebih maju untuk mulai membuka buku itu sendiri,
1: Kak? Ya, Kak Emil, menarik. Sebenarnya memulai membaca buku itu sebenarnya kita berhadapan dengan tantangan membaca buku. Tantangan sekarang kan Kak Emil tahu kan, gadget di era digital ini kan, gadget, scroll. Kita kan lebih senang membaca buku dengan durasi yang pendek. Setelah itu algoritma kita tersistematis oleh komputerisasi, contoh EA, contoh apa, iklan-iklan, contoh ada lagu-lagu yang ada di YouTube ya, yang apa, atau bunyi-bunyi atau fragmen-fragmen film itu yang bisa mendapraksi kita. Jadi akhirnya orang melihat buku itu menjadi suatu ah gitu. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh ya, Kak Imel. Kita mau mulai membaca buku. Saya sudah bilang tadi, kalau kita mau membaca buku, kita harus mulai dengan minat kita. Misalnya contoh di anak-anak di tipe expectation reading, mereka membaca novel. Cari novel yang saya minat. Contoh, Kak Imel sedang enggak suka sama contoh buku Dylan ya tadi ya. Nah, kayak email Dylan, kita tahu si Dylan anaknya geng-geng ya. Satu ada Milia ya.
2: Coba. Iya, Milia.
1: Toko yang artinya antagonisnya ada gitu. Tetapi yang Milia itu TP yang terlalu melankolis ya, dia menunggu atau itu. Akhirnya bikin ke email penasaran gitu. Ini gimana? Sebenarnya itu menjadi rasa penasaran kita. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman. Gitu, meminjam buku, kita membaca 10 halaman. Tapi kalau berat, mulai dengan 2 halaman. Itu, kita niatkan 2 halaman. Setelah itu kita mengambil pensil, kita menanda yang penting-penting. Kita mengambil kita akhirnya berikutnya kita melihat dulu apa rangka acuan keseluruhan buku. Apa? Buku ini gini, ditulis oleh siapa gini. Bolak-balik buku aja. Supaya kita mulai mencintai. Kayak Kak Imel ya, maaf, kita kalau mau bertemu seseorang, cara menyukai seseorang kan kita pandangan pertama kan gitu. Setelah itu mulai cari tahu nomor handphonenya dia gitu. Setelah itu mulai cacat, apa kabar gitu. Baik kan gini. Nah, seperti buku juga, kita mulai pertama, kita tidak bisa langsung ketemu, langsung hajar gitu. Melihat dia, mulai mengenal. Lama-lama mulai harum buku itu meresap pikir dalam neurobat kita. Hanya ketagihan gitu, seperti ada hormon dopamin mengantar kita untuk itu.
2: Okay.
1: Nah setelah itu kebiasaan kita harus mulai mengatur jadwal. Misalnya gini, oh pagi saya rencana setelah makan pagi sebelum berangkat kerja saya 2 halaman atau 5 halaman gitu. Sore hari 5 halaman, malam hari lebih banyak gitu 20 halaman.
2: Yeah.
1: Nah ketika kita sudah mulai memberi jadwal gitu, buku yang sesuai minat kita. Nah, kita coba mencari-cari orang-orang di sekitar kita, siapa yang kita ajak untuk bisa mulai membaca buku bersama kita. Pasti ada, gitu. Hanya kan ketika kita tidak bertemu, kita tidak akan bisa memulai gitu. Kita bertemu dengan orang-orang yang frekuensi lah, istilah anak-anak sekarang ya.
2: Nah,
1: atau kita pergi nongkrong di kafe, di mana, di tempat yang santai, di alun-alun kota gitu. Kan vibesnya dapat kan kita gitu. Oh, pegang buku. Intelektual banget gitu kita membaca buku.
2: Asik.
1: Karena menurut penelitian, buku tuh mengurangi sekitar 60-65% saat kita depresi ya. Misalnya hari ini saya diputusin nomor seseorang, diblokir ya. Daripada saya pelarian kemana-mana gitu ke narkoba atau anak-anak muda maaf, minum alkohol atau mereka ke rokok, lebih membaca buku sebenarnya satu pelarian juga. Karena mempunyai nilai tambah positif begitu.
2: Betul.
1: Nah kalau kita ada 6 tahapan tadi yang saya bilang, mulai pertama kita coba-coba meminjam buku, kita mempelajari buku, setelah itu kita membuka halaman demi halaman, jangan dulu membaca, setelah itu kita mulai lihat siapa penulisnya, menandah buku-buku itu, memberikan waktu setiap hari 5-10 menit, bahkan 20 menit, akhirnya setiap hari sudah mulai ketagihan. Ketagihan dan kita menjadi kebiasaan, habit ya, untuk kita membaca. Nah, tantangan yang terberat itu kadang-kadang orang menggunakan handphone, sadar tidak sadar bahwa 4,5 jam setiap hari ya kita tuh 1,5-4,5 jam kita menggunakan handphone. Sadar enggak Kak Imel?
2: Gitu.
1: Sangat ya.
2: Saya sadar tapi tetap.
1: Nah, ya, kalau seandainya kita ngambil satu sampel yang paling ter miris ya, sehari kita paling minim ya 4 jam. Nah, kalau 4 jam itu dikali dengan 365 hari berarti dapat 1642 kalau enggak salah ya. Itu jam. Nah, kalau dibagi dengan 24 jam per hari, itu kita mendapat 60,88 sekian. Nah, 60 hari itu kalau dibagi dalam bulan, hari dalam bulan bersilang dari waktu ya, itu kita dapat 2 bulan. Nah, dalam setahun ada 2 bulan yang kita bermain handphone tanpa berhenti. Kalau kita analogikan dalam permainan handphone, itu 4 jam. Kalau 8 jam, berarti dalam setahun kita hanya 8 bulan kita sebagai manusia yang normal. 4 jamnya itu kita bermain handphone. Begitu banyak waktu yang kita buang.
2: Iya. Gitu, padahal seharusnya waktu-waktu itu bisa kita sebutkan untuk membaca buku.
1: Iya.
2: Setidaknya mungkin kayak tadi Kak Arli bilang 2 lembar lah buat awal-awal pengenalan gitu ya Kak ya.
1: Iya.
2: Dan untuk pesan mungkin buat anak-anak muda yang masih sulit nih untuk punya kegemaran untuk membaca, meskipun novel-novel yang ringan sekalipun, apa nih yang mau Kak Arli sampaikan kira-kira?
1: Ya, yang saya mau sampaikan gini, soal anak-anak ya, saya bukan berarti saya yang berdiri di sini dulu hebat berbicara atau hebat dalam membaca buku ya, bukan. Tetapi ini soal kebiasaan untuk memulai, gitu. Anda harus tahu, anak-anak harus tahu ya, di saat pendidikan, teman-teman sekalian ya, harus tahu di saat pendidikan, di saat waktu belajar sekarang, membaca itu adalah investasi jangka panjang yang terpenting.
2: Betul.
1: Gitu. Ketika EA sudah mengkooptasi dengan kemudahan, dia tidak bisa menjawab tantangan ke depan. EA itu memudahkan kita mendapat informasi, memberikan hipotesis, kesimpulan, tetapi tidak mewakili kesimpulan aritmatik, kesimpulan dari logika, perasaan manusia. Dia masih belum bisa menggantikan. Dia justru akan mengkooptasi adik-adik atau merampas adik-adik punya pemikiran kreatif dan kritis. Jadi ketika adik-adik menggunakan EA, ketika adik-adik terbiasa menggunakan itu, dan ketika tidak menggunakan EA, adik-adik bingung mau bicara apa, mau mengerjakan apa. Karena EA itu hanya sebagai fasilitator, fasilitas. Tetapi fasilitator itu sebenarnya diri sendiri gitu. Mulailah membaca perlahan-lahan, meminjam, mengajak teman meminjam buku yang sederhana ya, seperti Kak Emil bilang, novel-novel kecil. Atau anak-anak yang suka futsal, pinjam buku tentang bola kaki, tentang Messi kah, riwayat hidup Messi kah, Neymar kah, Ronaldo kah, tentang bagaimana pertandingan. Mulai dari buku-buku itu, anak-anak hobi berternak, pinjam buku tentang memelihara ayam. Punya hobi tentang fisika, pinjam buku-buku tentang itu ya. Banyak sebenarnya yang anak-anak bisa temukan. Biasakan untuk pergi ke perpustakaan, entah baca, tidak baca, mulai mengunjungi, karena itu tempat gudang ilmu pengetahuan. Siapa yang tidak membaca, dia akan ketinggalan. Dia akan tidak bisa menghadapi tantangan zaman ke depan. Karena membaca itu fungsi dan nilai ilmu pengetahuan yang ada di setiap anak-anak, di setiap adik-adik. Saya yang bisa duduk di sini dulu, memegang kertas aja gini, hampir ketakutan tersobek. Tetapi saya mulai belajar membaca, mengisi ilmu pengetahuan, mengisi kepala saya, sehingga kepala saya itu mengatur napas dan psikologi saya, sehingga saya berdiri di depan orang, saya tidak pernah takut untuk membahas atau membedah sesuatu hal. Ketika kita berbicara, kita kelihatan intelektual karena kita tahu banyak informasi. Dan untuk anak-anak NTT, anak-anak NTT itu terlahir dengan matahari kena duluan ya, orang-orang timur ya. Itu biasanya ketika matahari kena duluan, berarti informasi tentang pengetahuan kita bertemu duluan gitu. Jadi kita jangan apa, kita jangan apa skeptis atau jangan rendah hati bahwa oh teman-teman di Jawa udah duluan ya. Tapi memang dari probabilitas angka membaca kita, kita ada dalam prevalensi yang tertinggi. Jadi adik-adik biasakan pergi ke perpustakaan. Jika ada ibu guru yang ajak adik-adik untuk numerasi, bicara tentang literasi, ayo pergi bergabung di komunitas-komunitas baca yang ada di sekitar kita, atau ngajak orang tua untuk menjelaskan tentang buku. Biasakan orang tua untuk menghadiahkan atau mengajak orang tua untuk menghadiahkan setiap ulang tahun untuk buku. Buku novel, bukanlah handphone yang baru dan segala macam ya. Buku novel itu investasi jangka panjang.
2: Betul. Karena melalui buku, meskipun kita cuma di atom buah, tapi kita bisa mengetahui hal-hal luas. Karena konon katanya buku adalah jendela dunia.
1: Iya, setuju sekali Kak Emil ya.
2: Hadir bersama kita di Starata Podcast hari ini dan sudah membuka wawasan kita yang lumayan luas sekali hari ini yang kita dapat. Harus pergi ke perpustakaan meskipun tidak baca buku tadi Kak Arli bilang, tapi lihat-lihat saja, nanti lama-lama juga tergoda. Ini tentang apa nih buku? Nanti kan sudah mulai pegang-pegang, buka dua halaman tiba-tiba ketagihan terus. Terima kasih sekali lagi Kak Arli dan teman-teman, kita ketemu lagi di Starata Podcast berikutnya. Bye. Thank you.
0: kali. Kita mau bahas soal membaca buku. Apalagi di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang yang lebih nyaman scroll media sosial dibandingkan untuk membaca buku.
1: Itu buku yang terakhir saya baca ya.
2: Oke.
1: Untuk saat ini. Buku yang ke 4613 buku. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Masih di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM, Atam Buah Teman Terbaik Kamu. Dan saya Delia Manik masih menemani kamu di siang hari ini. Masih pagi ya. Oke, by the way, selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan. Dan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini kita masih punya waktu sejam lagi ya. Jadi buat kamu yang belum berpartisipasi, belum request, mau cerita, request apa aja boleh banget teman Pro 2 ya. Di 0851-3728-7493 ya teman Pro 2. So ini dia ada Ivan 17, nah, jangan paksa rindu. Kalau emang udah bukan, jangan dipaksakan lagi.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Apa kabar kamu di siang yang cerah ini? Pasti lagi senyum-senyum ya, karena pegang daging sekantong ya. By the way teman Pro 2, selamat hari raya Idul Adha buat teman-teman Pro 2 semuanya yang merayakan. Dan kembali lagi bersama Adelia di Santai Siang teman Pro 2 ya. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol santai tapi menginspirasi teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengar kata petani, apa sih yang langsung lewat di pikiran kamu? Mungkin kotor, ya tua, atau di sawah panas-panasan. Aduh, itu sih mindset jadul ya teman Pro 2 ya. Karena siang hari ini kita bakal ngebongkar stigma itu. Karena sudah terhubung melalui line telepon, ada narasumber kita di siang hari ini, Kakak Amandus Lau, teman Pro 2 yang merupakan pemilik kebun lama Takari. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Kakak, selamat siang.
1: Halo Kakak, selamat siang teman Pro 2.
0: Halo, iya, terima kasih sebelumnya ya Kak ya, sudah berkenan nih mampir di sini.
1: Iya Kak.
0: Oke, okay. Kakak ini boleh tahu nama panggilannya siapa nih? Biar kita ngobrolnya lebih enak aja gitu panggilnya.
1: Oke, biasa dipanggil Eman. Eman Lau.
0: Oh Kak Eman.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dari namanya Amandus ke Eman ya. Ya tidak jauh sih. Oke. Okay. Kak Eman apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu, puji Tuhan. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah Kakak, boleh tahu lagi di mana nih saat ini?
1: Kalau sekarang ini lagi di Kupang, Kak.
0: Oh, rumahnya di Kupang ya, Kak ya?
1: Tidak, cuman sudah lama agak menetap di Kupang.
0: Oh, oke. Okay. Anak-anak ibu kota provinsi ya. Ini salam dari perbatasan nih.
1: Ya, sebenarnya juga orang perbatasan.
0: Orang mana
1: cuman
0: tuh, Kak?
1: Sudah agak lama. Ya, semuanya orang Lektutus.
0: Astaga, saya mau. Aduh, ternyata orang Atambua, eh.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, tapi sudah lama menetap di sana ya, Kak?
1: Ya, baru belum terlalu lama, baru 9-10 tahun lah.
0: Aduh, saya lihat dari marganya saja saya berpikir, aduh ini kayaknya orang Atambua apa Flores ya? Soalnya di Flores kan ada marga Lau juga ya, Kak.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Anak muda Atambua yang keren banget nih. Dan Kakak, namanya Kebun Lama Takari. Apakah Takari kebunnya ini berada di Takari atau kenapa tuh namanya Kebun Lama Takari?
1: Ya, sebenarnya dari itu nama tempatnya memang sudah di Takari. Kebunnya memang lagi di Takari sekarang.
0: Oh, oke. Okay. Terus kenapa kebun lama? Kenapa tidak mau kebun baru mungkin?
1: Ya, kalau mau bilang kebun baru itu kecuali baru di olah atau baru dibuka lahan baru. Ini adalah kebun yang sudah lama, okay, ditinggalkan sehingga baru diolah lagi. Jadi kebun, akhirnya bikinlah kebun lama biar lama, yang lama lahan tidur lah, sudah lama lahan tidur jadi baru diolah ya.
0: Oh, okay.
1: Biarkan mm-hmm. berprosesnya untuk jadi kebun baru dan lama juga untuk kebunnya itu beroperasi begitu.
0: Oh, wow, luar biasa ya. Baiklah, ini lahan tidur yang sudah dibangunkan oleh Kakak Eman ya.
1: Ya.
0: Oke. Baiklah, dan Kakak sekarang ini kan anak muda ya, kalau lulus kuliah atau sekolah mereka tuh ngejarnya kerja di kantoran pakai kemeja rapi atau jadi ASN mungkin, tapi Kakak malah memilih berteman sama tanah dan tanaman di Kebun Lama Takari. Mungkin Kakak boleh cerita sedikit awal mula sparknya atau pemicunya kok bisa kepikiran memilih jalan ini gitu.
1: Dari awalnya memang sempat berkarir di ya bekerja di salah satu NGO lah, dari yang awalnya jadi fasilitator untuk petani muda, orang-orang muda, sehingga karena dari perkembangan itu lihat okay-nya banyak orang muda ini ada peluang untuk jadi petani, tapi belum konsisten. Mungkin saya harus memberikan contoh yang baik kepada mereka biar apa yang saya ajarkan ke mereka itu tidak menjadi sia-sia. Apa penilaian mereka terhadap saya, apakah saya cuma berlaku teori saja? Jadi biarlah saya aplikasikan yang ada lah.
0: Oke. Oh wow, luar biasa ya. Mindsetnya sudah beda dari awal ya. Jadi kayak Eman ini bukan menunggu peluang, tapi menciptakan peluang. Keren banget nih. Oke, nah kakak banyak yang nanya nih. Jadi filosofinya itu kan tadi kebun lama itu kan ya lahan tidur yang dibangunkan gitu ya, istilahnya ya. Dan berarti menghormati akar masa lalu, tapi terbang dengan sayap yang modernisasi ya, Kak Eman ya. Jujur kakak,
1: ya,
0: mungkin awal-awal kakak memutuskan untuk jadi petani, ada tidak sih omongan miring dari lingkungan sekitar kayak, ya sekolah tinggi-tinggi ke ujungnya kerja kebun gitu. Menghadapi yang begitu bagaimana nih kakak?
1: Untuk menghadapi yang omongan cibiran hinaan itu mungkin hal biasa sih. Jadi mungkin awal mula terjun itu kuat-kuatan dirilah batin untuk tidak ini emosi dengan omongan-omongan. Mungkin dengar habis langsung action, langsung lanjutkan ya apa yang kurang dalam kebun itu. Mulai dari awal itu memang agak sulit ya. Banyaklah banyak kendala yang terjadi. Misalnya dalam awal saja saat pengolahan itu awalnya menggunakan traktor, tapi karena lahan yang sudah lama lama tidak diolah, jadi tanahnya sangat keras, padat, sehingga harus manual, dan itu membutuhkan waktu yang panjang juga. Mungkin sekitar 1 bulanan bisa jadi awal mula pengolahan lahan itu. Itu baru 1 bulan, dan jadi selama 1 bulan itu mungkin ya inaan itu pasti ada dengan cibiran tetangga bilang pastinya ini tidak akan jadi lagi.
0: Wow. Tapi Kak Eman menjawab pakai hasil ya. Jadi ketika mulai kebunnya mulai menghasilkan dan produknya dicari orang, ya mungkin Kak Eman sudah mandiri secara finansial, ya omongan miring itu otomatis berubah jadi tepuk tangan ya. Luar biasa.

0: Ya.
1: Dan juga ada beberapa tanaman produktif jangka panjang juga ya kak ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan kakak, pertanian berbasis digital ya, kita anak muda sekarang ya kan, pasti saya lihat kan kakak ini sudah mulai berbasis digital nih, promosi-promosi ya di sosial media juga ya kak
0: Ya.
1: ya. Oke. Dan produknya pasti selalu diburu dong ya kan. Secara zaman
0: Ya.
1: sekarang orang tidak mau pergi pasar lagi, orang ya tekan-tekan HP sayur datang, tekan-tekan HP
0: Ya,
1: makanan datang ya kan.
0: seperti itulah.
1: Berarti petani zaman sekarang itu harus melek teknologi juga ya kak ya. Nah kita ngomong-ngomong soal anak muda, menurut kak Eman apa sih keuntungan dan kelebihan terbesar kalau anak muda terjun ke dunia pertanian dibanding generasi sebelumnya gitu?
0: Untuk anak muda kalau mau berterjun di pertanian itu sebenarnya simpel, cuman niatnya saja. Niatnya itu mau jadi petani atau jadi konsumen.
1: Betul.
0: Jadi menurut saya itu niatnya harus di ini di think di dikuatkan dulu, habis itu
1: Betul.
0: batin, jiwa juga, jiwa untuk bertanya apa ada atau tidak dengan ilmu-ilmu yang harus di ini. Ilmu pertaniannya harus cukup baik biar secara teorinya bisa diaplikasikan di lapangan. Dan juga kalau untuk penghasilan mungkin sangatlah sangat bagus, mungkin bisa dalam hal UMR bisa lah.
1: Oke, luar biasa ya. Baik, nah kita lanjut lagi Kak, tantangan terbesar nih ya. Dan ya kita kan tahu ya Kak ya, selama mempunyai usaha itu pasti apa ada saja tantangannya ya Kak ya. Nah, selama mengelola kebun lama Takare ini, mungkin momen apa yang paling menantang atau bikin Kakak hampir frustasi, stres banget gitu ya? Dan bagaimana cara Kakak bangkit lagi mungkin?
0: Ada tantangan yang sangat ekstrim ya dalam mengelola kebun Tekari itu. Adalah hal pertama itu air. Air itu jadi masalah di saat musim panas, kekurangan air. Sehingga kita harus memilih tanaman-tanaman yang bisa tumbuh tapi tidak terlalu membutuhkan banyak air. Dan juga untuk yang lebih ekstrimnya lagi itu saat pemasaran, karena awal mula pemasaran kita petani baru pasti akan ditawar dengan harga yang rendah, dengan tidak ada kenalan-kenalan, sehingga kita masih kesulitan untuk masuk ke pasar.
1: Kalau cuaca dan air mungkin di NTT ini kan
0: Ada juga yang kendala-kendala dalam mengelola itu hama dan penyakit yang menyerang tanaman.
1: Betul, betul.
0: Ya.
1: Ada masanya
0: Tapi
1: kekeringan ya.
0: secara teknis, ya, secara teknis itu bisa dikendalikan, walaupun memang agak terlambat ya, terlambat sedikit kelalaian itu.
1: Oke, betul sekali ya. Jadi kelalaian, gagal itu cuma cara alam ngasih tahu kalau ada sistem yang kita harus perbaiki ya gitu ya.
0: Ya, betul-betul sekali, Kak.
1: Oke, luar biasa ya Kak Eman, memang mental petarung sih ya. Tidak pantang mundur nih. Luar biasa. Nah, dari perjalanan Kakak sejauh ini, mungkin Kakak sebagai seorang petani, apakah dari omset yang melimpah ini Kakak sudah menganggap oh ini sudah sukses nih atau belum menurut pandangan Kakak nih?
0: Belum, untuk saat ini belum dikatakan sukses ya, karena memang untuk pandangan saya, karena lahan yang dikelola itu masih jumlahnya kecil, baru sekitar 15 sampai 20 are. Mungkin akan dikatakan sukses mungkin 1 hektar, 2 hektar barulah saya bisa merasakan sukses.
1: Luar biasa. Tapi tidak apa-apa ya, mulai dari apa yang ada dulu ya Kak ya. Jangan
0: Ya.
1: jangan berpikir langsung punya lahan berhektar-hektar ya.

0: Ya,
1: Oke. Mungkin teman-teman di
0: jangan
1: room.
0: bermimpi terlalu tinggi, nanti
1: Betul.
0: jatuh jangan sakit juga.
1: Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman di rumah punya pekarangan rumah sekecil apapun bisa dimanfaatkan ya, Kak ya. Tanam sayur di
0: Ya,
1: polybag mungkin ya. Oke.
0: betul sekali.
1: Baiklah. Nah, Kakak, kita kan mulai dari langkah kecil dari pekarangan rumah dulu. Jadi tidak alasan buat tidak mulai ya. Kakak Mandus,
0: Ya.
1: melihat perkembangan zaman sekarang yang serba AI dan digital, bagaimana sih Kakak melihat masa depan dunia pertanian kita di NTT nih, khususnya untuk 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin?
0: Ya, menurut pandangan saya karena ada eranya sudah mulai digital, tapi kan lihat dari fakta di lapangan itu ternyata tidak semua itu eranya sudah sama. Ada yang masih sangat tradisional, sehingga kita tuh mungkin memulainya dari tradisional dulu, mungkin kedepannya tuh baru bisa beralih ke digital.
1: Oke, baiklah. Jadi secanggih apapun teknologi manusia tetap butuh makan ya, Kak ya.
0: Ya, butuh
1: Betul.
0: makan. Dan memang
1: Betul.
0: pandangan saya itu kalau era digital, tapi kan pangan itu selalu utama juga. Tidak
1: Sepakat.
0: tidak serta merta cuma download makan, tidak kan?
1: Betul sekali. Jadi selama manusia masih butuh makan, profesi petani tidak akan pernah mati dong ya.
0: Ya.
1: Oke, jadi ini justru adalah profesi masa depan yang paling menjanjikan kalau dikelola dengan pintar ya, luar biasa.
0: Betul sekali.
1: Oke, Kakak, dan yang terakhir banget nih Kakak, mungkin Kakak punya pesan apa nih untuk teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan kita, yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk mengambil profesi petani atau mau mengelola lahan, tapi masih takut-takut memulai, mungkin takut gagal, atau mungkin merasa, ah, bukan,
0: Gengsi.
1: saya tidak sekolah pertanian, jadi tidak bisa. Mungkin Kakak bisa kasih pesan untuk teman-teman Pro2 saat ini, Kak.
0: Untuk pesannya, untuk teman-teman yang ingin bertani, harus bisa menerima hinaan duluan ya, hina cemoohan. Habis setelah itu juga kita memulainya dari hal yang kecil, misalnya menanam bunga di pekarangan, mencintai tanaman lah, biar di depan rumah itu bisa asri, indah. Walaupun ya kalau sampai saat ada kebun atau tanaman yang berproduktif menghasilkan uang, bisa lah itu sebagai tambahan nilai yang dikelola. Dan untuk teman-teman orang muda yang ingin bertani, jika ingin bertani, haruslah bertani sampai mendapatkan hasilnya. Jangan di saat gagal, dia ganti profesi.
1: Betul sekali. Oke. Jadi anak-anak muda, itu dia pesan dari Kak Eman ya, teman Pro2 ya. Jadi jangan takut kotor untuk masa depan yang cerah, karena bertani itu keren ya, teman Pro2. Oke. Luar biasa obrolan kita di siang hari ini. Aduh, pagi lagi. Yang super singkat tapi daging semua, dan pastinya bakal membakar semangat kita di siang hari ini. Jadi mungkin setelah mendengarkan obrolan ini ada yang keluar langsung tanam ubi di belakang, boleh banget ya.
0: Bisa lah daun ubi.
1: Bisa. Potong-potong batang ubi di sebelah, terus tusuk-tusuk sah di kebun. Oke. Terima kasih banyak Kak Eman sudah main-main ke Pro2 RRI Atambua dan membagikan energi positifnya di siang hari ini. Dan Kakak, terima kasih banyak, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye bye, selamat siang.
0: Selamat siang, berdua.
1: Oke, Temang Pro 2, itu dia obrolan singkat ya bareng sama Kak Eman Temang Pro 2 ya. Jadi petani itu bukan profesi kuno, itu adalah pilihan hidup yang berani, cerdas dan penuh inovasi. Jadi anak muda jangan gengsi, tunjukin kalau anak muda itu berani, beda dan kreatif. Dan saya Adlia masih menemani kamu di sini. Don't go anywhere. Stay tune terus di Pro 2 FM Matambua sampai dengan pukul 15 sore nanti.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Kita juga tidak usah, ya, tidak nothing tulus lah. Maksudnya, yeah, kita juga menyadari bahwa kekuatan tim kita Indonesia juga belum selevel dengan tim-tim yang masuk Piala Dunia. Juga kalau belum mau bilang Maroko, bilang kuda hitam juga, kalau saya melihat dari perjalanan mereka di tahun kemarin, Piala Dunia yang edisi kemarin, juga dengan ranking FIFA yang mereka sudah ada sekarang,
2: yeah,
1: mereka sebenarnya sudah masuk di 8 besar dunia.
2: Maroko,
1: okay, itu sudah di atas Belgia, bahkan Italia. Yes. Mau dibilang, oke lah mereka menjadi tim kuda hitam, tetapi dengan melihat ranking FIFA yang ada, wow, mereka ini juga istilah sudah menjadi favorit juga untuk pengganggu,
2: yes,
1: negara-negara lain.
2: Yeah.
1: Itu sangat-sangat harus diwaspadai oleh negara lain.

Selamat siang teman Pradua semuanya. Jumpa lagi kita di Deep Talk dan kita akan berbicara lagi soal bola. Kalau ada saya pasti ada bola, ya. Oke. Nah, kita tahu bersama bahwa Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko bakal menjadi saksi pertempuran 48 negara yang bakal bertanding memperebutkan satu trofi. Nah, kira-kira negara mana nih yang bakal mengangkat trofi tersebut? Tapi siang ini tentunya kalau untuk memprediksi yang akan mengangkat trofi itu mudah sekali, ya. Namun kita akan berbicara soal kira-kira tahun ini dengan jumlah

0: yang cukup banyak ini, akankah atau siapakah yang akan menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026? Untuk membahas soal topik kita ini, teman Pro 2, sudah ada bersama dengan saya, ada pengamat bola, namanya Bung Mandiari. Saya langsung ya, halo selamat siang.
1: Halo selamat siang.
0: Oke, apa kabar dulu nih?
2: Kabar baik.
0: Baik, ya. Kalau tidak baik tidak mungkin di sini.
1: Mungkin di sini ya.
0: Tapi sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan ya, waktu baik. Untuk membahas sesuatu yang ada di negara lain. Ya. Tapi ini sebenarnya enak untuk dibahas karena namanya bola ya. Bola ini di mana saja pasti pembahasannya itu seru.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kaitan dengan topik kita ini adalah kita akan berbicara soal negara mana yang akan menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya pengen dari kacamata seorang Bung Man ini. Kemarin melihat Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia, ya. Kan? Nah. Tapi melihat perjuangan mereka gimana tuh? Tinggal selangkah menuju Piala Dunia.
1: Oke, ya menurut saya ya, sejauh ini yang saya lihat transisi dari STY, Sim Tae-yong, terus ke yang pelatih yang baru sekarang. Ya memang pasti setiap pelatih memiliki pandangan tersendiri terkait cara melatih, pendekatan terhadap pemain.
0: Ya.
1: Dan sampai tidak lolos itu buat saya bukan suatu kegagalan, tetapi kalau kita melihat dari perjalanan Indonesia untuk di Piala Dunia ya, kualifikasi khususnya, itu sampai di titik itu pun kita melihat sudah sangat maju.
0: Oke.
1: Itu sudah sangat-sangat berkembang. Ya pasti tidak lupa ya, ditambah dengan banyak pemain naturalisasi yang masuk,
0: ya
1: itu pastinya, itu pasti didukung, itu tidak bisa dibohong, didukung. Ya walaupun dikolaborasi dengan beberapa pemain Indonesia, yang pasti kalau sudah sampai tingkatan ini, itu menurut saya secara pribadi sudah sangat berkembang, sangat maju.
0: Oke.
1: Bahkan melebihi dari Vietnam, Thailand yang biasanya kalau kita melihat untuk ASEAN mereka cukup dominan di situ.
0: Oke.
1: Artinya kalau sudah sampai level Indonesia bertemu sampai ketemu Jepang dan beberapa negara yang mau dibilang yang sudah biasa masuk turnamen itu, wow, itu sudah sangat-sangat berkembang. Dan buat saya jangan sampai kita melihat ini sebagai sebuah kegagalan, tetapi ini menjadi satu dorongan atau motivasi lebih lanjut bahwa suatu saat pasti nanti bisa. Pasti suatu akan bisa. Ya. Kita semua negara Indonesia, saya sendiri dan kita semua pasti
0: ya
1: mendoakan hal itu yang pasti akan terjadi nantinya.
0: Oke. Nah, tapi kan itu kalau kita bicara secara teknis.
1: Ya.
0: Dari pribadi sendiri, dari hati yang paling dalam, sempat kecewakah?
1: Kecewa pasti. Kecewa itu pasti. Okay. Tetapi kita juga tidak usah ya, tidak nothing tulus lah. Maksudnya ya, kita juga menyadari bahwa kekuatan tim kita Indonesia juga belum selevel dengan tim-tim yang masuk Piala Dunia. Jadi memang kita akui bahwa level Piala Dunia itu memang tidak main-main. Itu betul-betul didukung dengan ditunjang dengan berbagai hal, berbagai faktor semua. Tetapi bukan berarti tidak bisa.
0: Ya.
1: Kemungkinan itu selalu ada.
0: Tapi akankah ada cerita berbeda ketika kalau kemarin itu masih dipegang Shin Tae-yong?
1: Mungkin bisa.
0: Bisa?
1: Ya. Walaupun itu kemungkinannya persentasenya kecil, tapi pasti bisa.
0: Mungkin bisa ya.
1: Kemungkinan bisa.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang saya bilang tadi, berbagai transisi itu yang terkadang tuh mempengaruhi juga. Tanpa orang menyadari, berbagai transisi dari pelatih satu ke pelatih satu itu tuh mempengaruhi pendekatan, strategi. Itu sangat mempengaruhi juga.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau dibilang ya cukup menyesal juga, saya pribadi saya cukup menyesal kenapa sampai Shin Tae-yong itu mundur atau mungkin ya tidak
0: tahu. Injury time lagi.
1: Ya, keputusan dari pemerintah setempat seperti apa?
0: Okay.
1: Terkhusus yang menteri olahraga, tetapi ya semoga yang pelatih yang mereka ambil baru ini bisa memberikan dampak signifikan ya ke depan untuk para pemain juga ya, khususnya untuk kita punya negara ini.
0: Iya, karena kalau tidak mungkin Indonesia juga menjadi kuda hitam di Piala Dunia ya.
1: Bisa jadi untuk bisa jadi ya.
0: Oke, baik ya. Nah, itu berarti sempat kecewa, tapi oke lah sekarang kita tinggalkan kekecewaan itu, kita menatap ke turnamen yang akan digelar.
1: Oke, siap.
0: Mungkin beberapa hari lagi, hitungan minggu mungkin
1: ya, hitungan
0: akan
1: minggu
0: segera digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.
1: Meksiko.
0: Ya. Kalau kita bicara soal favorit juara, otomatis berarti Bung Man juga sudah punya catatan tersendiri nih. Ada berapa nih favorit juara sebelum saya ke kuda hitam?
1: Kalau untuk favorit juara ya, dilihat dari peta kekuatan yang sekarang, istilah adanya pemain senior dengan junior yang saling berkombinasi. Ya, mungkin saya melihat bahwa untuk Eropa ya Prancis, Portugal bisa.
0: Oke.
1: Jerman, Norwegia sebagai negara munculan terbaru. Okay. Ya. Kalau untuk Amerika Latin ya, ya Argentina.
0: Oke.
1: Okay. Argentina sebagai juara bertahan. Ya kalau untuk Brasil dengan yang lain menurut saya ya, untuk pribadi saya sedikit pesimis lah.
0: Oke. Okay.
1: Dengan melihat ya. Sekalipun ya kita juga melihat perkembangan bagaimana mereka sampai mendapatkan tiket dengan kualifikasi cukup berat juga perjalanan mereka waktu itu untuk Brasil yang kita tahu notabene mereka untuk Piala Dunia wow itu bukan main itu tuh, perjalanan dapat dapat tiket Piala Dunia itu.
0: Iya.
1: Kalau untuk ya untuk dari wilayah Asia.
0: Asia,
1: ya,
0: oke.
1: Okay. Ya butuh waktu lagi sih, belum lah.
0: Oke, okay, belum ya.
1: Ya untuk Afrika juga. Untuk Afrika secara keseluruhan juga menurut saya belum. Mungkin bisa untuk Asia Afrika tapi butuh waktu.
0: Senegal?
1: Senegal ya, sekalipun kemarin mereka sampai final untuk negara untuk upaya yang Afrika.
0: Yes.
1: Yang final dengan Maroko.
0: Iya.
1: Ya itu menjadi mungkin salah satu kuda hitam.
0: U20.
1: Salah satu kuda hitam.
0: Senegal.
1: Ya, Senegal.
0: Okay, Senegal.
1: Dengan beberapa pemain yang sudah selevel main di Eropa. Liga-liga besar, Liga Inggris dan sebagainya itu buat saya sangat menunjang secara mental, taktik semua itu sangat-sangat menunjang.
0: Oke, okay, nah kalau negara Asia ini kan ada kurang lebih 8 negara ya.
1: Ya.
0: Berhasil lolos. Oke. Okay. Tidak mungkin bukan menjadi favorit juara, tapi langkah mereka bisa sampai ke mana tuh kira-kira?
1: Kalau untuk terkhusus Asia ya. Kalau untuk terkhusus Asia yang kita lihat. Ya, sejauh
0: 16
1: ini
0: besar, 8 besar.
1: Kalau menurut ya 16 besar bisa.
0: 16 besar bisa ya.
1: Ya, tetapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa 8 besar itu mereka bisa saja masuk okay. ke situ. Semua ini tergantung dari keuntungan juga ya di bagian drawing.
0: Yes.
1: Juga bagian pot-pot setiap grup.
0: Yes.
1: Ya, itu sangat-sangat menjadi faktor juga menentukan itu untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan itu tuh menjadi salah satu faktor ya. Ya itu dua dari taktikal ya, dari taktikal dari di lapangan seperti apa. Tetapi faktor-faktor ini juga turut menguntungkan beberapa tim yang bisa lolos dengan ya mau dibilang langgeng lah jalannya mulus. Kalau untuk Asia sendiri ya tetap saya secara pribadi lebih ya mungkin masih berharap ke Korea sama Jepang.
0: Oke, okay, ya
1: masih tidak bisa menutup kemungkinan terkait itu karena mereka sudah cukup gila ya untuk di Piala Dunia ini dengan level-level untuk bersaing dengan negara-negara yang lain, khusus Eropa dengan Afrika.
0: Jadi kemungkinan ya mungkin kalaupun mentok-mentok 8 besar ya,
1: ya kemungkinan. 8, ya kemungkinan 8 besar bisa.
0: Yang prediksi ya.
1: Ya mungkin sejarah yang pernah terjadi yaitu ketika 2022 Korea Selatan bisa sampai semifinal.
0: Kuda hitam itu kan waktu kuda hitam.
1: Ya. Ya walaupun dengan berbagai kontroversial ya dari pihak wasit. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi.
0: Iya. Jadi berarti ini kalau kita bicara soal peta kekuatan favorit juara masih mau dibilang itu sulit untuk kita tebak.
1: Ya, sulit, sangat sulit.
0: Tapi kalau misalnya secara dukungan nih.
1: Ya.
0: Bung Man sendiri dukung mana nih? Jagokan mana nih?
1: Kalau saya ya. Wow. Ini suatu pilihan yang sangat sangat sulit sih.
0: Oke, okay, sulit.
1: Tapi kalau dilihat dari
0: ya pokoknya dari sejarah, ya, dari sejarah, pemain,
1: dari sejarah,
0: berbagai
1: dari
0: segi.
1: Kualitas pemain juga perjalanan mereka saat kualifikasi semua sampai mendapat tiket sejauh ini yang cukup mulus ya. Prancis mulus, Portugal juga cukup mulus. Ada Jerman juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dengan sekuat yang ada, dengan kita melihat bagaimana performa mereka di klub. Wow, Prancis cukup lumayan.
0: Cukup lumayan.
1: Iya. Untuk performa dan pemain-pemain mereka berada di level-level yang gila untuk tahun
0: ini. Iya.
1: Dan mereka juga berada untuk seluruh pemain dari kiper sampai striker itu mereka berada di level yang cukup baik dan berada di klub juga yang besar.
0: Oke.
1: Okay. Itu sangat mempengaruhi mental. Secara mental mereka sudah cukup matang terkait itu. Ya, sekalipun di pentas Piala Dunia itu memiliki mental tersendiri.
0: Yes.
1: Itu punya aura tersendiri di situ.
0: Itu sangat berbeda ketika kalian melakukan kualifikasi atau bermain di klub.
1: Karena Piala Dunia itu satu panggung yang besar dan seluruh dunia menonton itu.
0: Iya. Tapi kan kalau secara liga kan Liga Prancis kan baru berakhir mungkin barusan minggu kemarin
1: kemarin.
0: Nah itu kan kalau kita bicara Piala Dunia ini kan berarti kumpulan beberapa pemain dari beberapa klub kan untuk membela satu negara. Yeah. Nah itu gimana tuh kalau tetap apakah tetap Prancis akan diunggulkan soal ini karena kan masih harus adaptasi dengan
1: itu. Saya memahami itu terkait. Bagaimana mereka berkumpul dari semua klub untuk masuk dalam satu negara. itu yang saya bilang tadi bahwa ketika melihat perjalanan mereka dalam kualifikasi itu, ya di situ kan kita sudah menilai bahwa mereka terkumpul siap. Ya di yes. kualifikasi ya. Dan situ perjuangan mereka lumayan mulus. Hmm. Itu istilahnya. Tapi untuk makanya saya bilang kalau untuk mereka, untuk kualitas pemain-pemain dunia, ketika berkumpul kembali satu negara, sangat tidak sulit untuk pelatih dalam mengatur mereka.
0: Oke. Okay.
1: Dalam meracik strategi, okay. dalam melakukan kerjasama, karena mereka sudah cukup paham terkait itu. Hmm. Okay, itu yang saya bilang untuk makanya mereka sangat berbeda dengan kita level Asia. Ya, kita ya, harus ya, harus ya, akui ya, itu.
0: Ya, ya, okay.
1: Ketika sudah berkumpul dari setiap klub untuk masuk negara itu butuh waktu. Bahkan ya menjadi PR yang sangat berat juga untuk pelatih.
0: Ya.
1: Ya terkhusus kita ya. Kita omong dan itu kita tidak bisa memungkir hal itu. Itu menjadi PR juga. Tapi buat saya untuk mereka, untuk negara-negara Eropa, Afrika, juga Asia terkhusus Jepang dengan Korea ya, itu bukan menjadi hal yang susah juga sih untuk mereka. Ya,
0: bukan hal baru sih.
1: Ya, bukan hal baru juga.
0: Ya. Sudah berapa nih? 20-an tahun.
1: Ya, 20-an tahun.
0: Sejak 2022.
1: Ya, 2022. Ya, betul.
0: Ya, jadi memang mereka ini bukan panggung baru bagi mereka ya.
1: Betul.
0: Ya. Itu jagoan-jagoan kita dari Asia. Ya, ya, ya. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita bicara soal tim kuda hitam. Setiap tahun, setiap edisi pasti
1: ada
0: yang namanya kuda hitam ya. Kalau yang seingat saya ya 2002 itu ada Korea di sana.
1: Ya.
0: Terus juga ada kemarin itu kalau nggak salah itu ada mana itu? 2022 Qatar itu Maroko ya kemarin.
1: Maroko
0: ya, betul. Terus juga ada Costa Rica sempat di
1: ya, Costa Rica.
0: 2014. Ya. Afrika Selatan di 2010.
1: Ya.
0: Terus juga ada mana nih 2014 itu oh ya Costa Rica ya. Korea Selatan 2002 waktu itu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu edisi kedua saya nonton Piala Dunia kalau tidak salah. Jadi memang ya. Jadi saya pahamnya mulai dari situ kira-kira ya. Nah, kalau untuk kali ini 48 negara dengan 8 negara Asia, terus juga ada 4 negara debutan.
1: Ya.
0: Ya, itu. Debutan. Kira-kira kuda hitamnya mana nih? Kalau dari ya beberapa kuda hitam yang dijagokan?
1: Ya, kalau menurut saya secara pribadi, kalau dilihat dari perjalanan mereka di kualifikasi dan juga 48 tim juga cukup mempengaruhi itu. Istilahnya ya. Ada negara-negara
0: baru
1: juga yang masuk di situ dari skuad format utama awalnya 32 tim. Di sini saya melihat ada beberapa sih itu yaitu Norwegia. Ya, Maroko. Jepang, Kolombia, Senegal, Uruguay dan Amerika Serikat. Tetapi di sini juga berbagai faktor juga pasti ada juga dalam menentukan ini. Misalkan Norwegia memiliki ya kalau kita melihat pemainnya lebih ada Haaland di situ.
0: Haaland, Erling Haaland,
1: ada Odegaard
0: yes.
1: yang juga baru juara.
0: Baru, ya, betul. Ya.
1: Mereka memiliki mentalitas yang cukup baik. Juga kalau belum mau bilang Maroko, bilang kuda hitam juga kalau saya melihat dari perjalanan mereka di tahun kemarin Piala Dunia yang edisi kemarin. Juga dengan ranking FIFA yang mereka sudah ada sekarang.
0: Ya.
1: Mereka sebenarnya sudah masuk di 8 besar dunia.
0: Maroko
1: itu sudah di atas Belgia bahkan Italia.
0: Dan
1: mau dibilang okelah mereka menjadi tim kuda hitam, tetapi dengan melihat ranking FIFA yang ada, wah mereka ini juga istilah sudah menjadi favorit juga untuk pengganggu negara-negara lain.
0: Ya.
1: Itu sangat-sangat harus diwaspadai oleh negara lain. Kalau untuk kita Asia tetap Jepang dengan Korea kembali. Karena di edisi yang kemarin mereka cukup ya memberikan kejutan mengalahkan Jerman bahkan
0: yang
1: garang-garang bahwa ini Asia akan kena bantai nih tapi sebaliknya itu yang saya bilang untuk kekuatan Jepang dari Asia Jepang dengan Korea sendiri itu tidak bisa dianggap remeh karena pemain mereka sudah juga banyak bermain di liga-liga besar
0: ya,
1: bahkan betul. Liga Inggris itu yang membuat mereka itu sangat berbeda dengan tim-tim Asia yang lain. Itu sangat-sangat berbeda. Dan juga untuk kuda hitam yang lain yaitu dari Afrika yaitu Senegal
0: okay.
1: dengan yang lainnya untuk Afrika. Tapi terkhusus di sini untuk Afrika itu memang Senegal. Walaupun Maroko juga masuk, Senegal juga harus diperhitungkan karena mereka kemarin juga menjadi finalis dengan Maroko di final Piala Afrika itu.
0: Yes.
1: Dengan komposisi pemainnya mau dibilang itu mereka juga banyak bermain di Eropa. Itu Mane, ada Mendy dengan yang lain-lainnya. Istilah untuk mentalitas di sini mereka sudah sangat-sangat cukup matang lah untuk di pentas Piala Dunia. Dan itu patut diwaspadai sebagai kuda hitam.
0: Kuda hitam.
1: Tim yang pernah yang underdog lah yang tidak pernah dianggap. Tapi terkhusus kalau untuk saya melihat tuan rumah di sini Amerika,
0: tuan rumah
1: Meksiko dan Kanada.

0: kalau kita melihat untuk Amerika dan Kanada, ya kalau kita melihat mengenal nama mereka di pentas Piala Dunia itu mungkin sangat jarang.
1: Yeah.
0: Walaupun mereka sesekali mengikuti, tetapi sangat jarang untuk kita melihat peta kekuatan mereka yang menakutkan. Lain hal dengan Meksiko.
1: Meksiko betul.
0: Meksiko tuh cukup cukup cukup banyak juga mereka. Bahkan mereka tuh 18 kali lah terlibat dalam edisi Piala Dunia. Itu cukup banyak itu cukup yeah. banyak. Dan apalagi dengan menjadi tuan rumah itu menjadi keuntungan tersendiri buat tim itu. Karena di mana-mana tuan rumah itu menjadi keuntungan.
1: Iya, betul.
0: Itu pasti dari faktor cuaca, faktor yes. pendukung itu sudah pasti.
1: Iya,
0: sangat-sangat berpengaruh.
1: Jadi berarti ini tuan rumah juga termasuk ya.
0: Ya, tuan rumah cukup.
1: Tapi lebih yang lebih diunggulkan di sini adalah Meksiko.
0: Ya, Meksiko. Untuk dari ketiga tuan rumah ini lebih diunggulkan ya. Meksiko.
1: Karena itu kan sering-sering tampil ya. Tapi selalu gagal.
0: Ya.
1: Bisa jadi kan di negaranya bisa.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Ini kesempatan nih, kesempatan nih
1: buat ya, negara. Kesempatan kan, betul ya kan? Akamsi jadi
0: ya, akamsi
1: gampang. Oke. Okay. Nah, kalau untuk secara keseluruhan ini berarti dari tadi disebutkan itu berarti Senegal, Jepang, Korea Selatan,
0: ya.
1: Meksiko termasuk
0: ya. Rumah,
1: itu yang betul-betul di bukan diandalkan tapi yang kita prediksi bakal masuk ke
0: ya, bahkan bisa tembus 8 besar kalau mereka perjalanannya mulus misalkan.
1: Oke, okay.
0: Terkadang kan seperti yang kemarin kalau kita mau omong saja terkait underdog ini kita atau tim kura hitam itu kita bisa melihat perjalanan Kroasia kemarin 2000 berapa tuh tidak salah 18 ya yang sampai final ketemu Perancis kalah itu kan di luar dugaan Kroasia bisa lolos sampai sejauh itu bahkan betul. Dengan komposisi pemain mau dibilang cuma Modric
1: saja kick.
0: Yes yang mau dibilang ya oke lah memiliki bintang tetapi tidak semua bintang yang ada di situ
1: iya
0: tapi dengan mentalitas ya didukung dengan faktor-faktor lain juga mungkin terkait drawing atau apapun itu ya mereka bisa tembus sampai final
1: bisa dan saja
0: itu, ya itu bisa terjadi dan namanya sepak bola kita boleh mengomel terkait data statistik apa segala macam makanya seperti saya melihat di data analis seperti di Opta,
1: ya.
0: Di Athletic, Goal apa segala macam ya saya membandingkan itu ya memang setiap media setiap itunya mereka memiliki ya, pandangan tersendiri terkait statistik
1: ya.
0: Mengumpulkan data semua tetapi di mana-mana sekalipun kita sewat apapun itu kalau mental itu tidak jadi. Karena saya bilang bahwa panggung Piala Dunia itu berbeda. Itu kalau mental tidak kuat, kita yang justru hebat terakhir karena saking gugupnya down dan
1: down. Selesai. Oke. Okay. Nah, berarti di sini Portugal bukan kuda hitam, tapi dijagokan juara ya?
0: Ya. Dijagokan dengan juara.
1: Karena ya. Kan di situ kan ada Ronaldo yang mungkin ini adalah musim terakhirnya ya, di Piala Dunia.
0: Last dance-nya dia.
1: Oke. Okay, gimana nih? Komentar sedikit soal Ronaldo.
0: Wow. Untuk Ronaldo ya, pasti untuk pendukung Portugal khususnya itu pasti memiliki ekspektasi tinggi ya yang mana mau dibilang ini menjadi last dance-nya dia
1: yes.
0: ya. Mau jadi panggung terakhir untuk dia untuk dia pastinya mengingat karena umurnya
1: ya
0: tetapi di lain itu juga ketika kita melihat masuk dalam skuadnya wow untuk Portugal kali ini dari kiper sampai striker itu gila juga itu
1: tapi dari faktor umur apakah masih bisa diandalkan karena mereka kan juga sudah tampil ya. Tahun kemarin itu kan juga
0: ya cukup menguras
1: yes.
0: Kalau untuk umur, faktor umur saya melihat bahwa mereka tuh rata-rata umur 28 atau 25 ke bawah. Itu di luar dari Ronaldo ya kita hitungan.
1: Oke. Silva
0: ya, itu masuk ya Silva, City mungkin ya dia sudah sedikit berumur 30-an ke atas. Tapi kalau mereka kan paling banyak tuh masuk juga di pemain PSG itu ada beberapa pemain tuh PSG itu gila juga di situ. Liga Inggris, liga-liga besar betul. Semua. Dan di sini ya mungkin ya kita tidak bisa berharap atau pendukung Portugal tidak bisa berharap penuh ke Ronaldo. Ya. Kita tidak bisa berharap penuh karena dengan kualitas dengan faktor umur semua dia tidak bisa di mungkin dia muncul di situ sebagai mentalitas kenaikan timnya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya mungkin tidak berharap penuh tetapi dia bisa menjadi muncul sebagai mentalitas.
1: Oh iya
0: ya, itu yang saya bisa melihat juga sama hal di Brasil mungkin Neymar dan Argentina ada Messi di
1: situ.
0: Ya. Istilah mereka bertiga ini menjadi panggung terakhir last dance yang mereka untuk Piala Dunia ini. Mungkin mereka tidak bisa menjadi penentu atau faktor utama, tetapi kan bisa mendukung dari segi mentalitasnya.
1: Oke, berarti itu strategi dari pelatih juga berarti ya?
0: Bisa, bisa jadi menjadi jadi salah satu strategi
1: mereka ya. Untuk bisa sebagai penyemangat lah gitu.
0: Penyemangat, ya, penyemangat betul.
1: Sekaligus menjatuhkan mental lawan mungkin begitu.
0: Bisa kan? Jadi. Ya,
1: oke, berarti ini favorit juara ya?
0: Ya. Kalau untuk favorit juara sendiri,
1: ya bisa jadi.

0: faktor itu juga ya salah, karena di mana kemarin di Brasil yang mau dibilang cocok cukup
1: lebih
0: panas juga
1: lagi ya,
0: yes. Tetapi Jerman mampu menang di situ.
1: Itu terkadang kan agak sulit.
0: Tapi sejauh ini yang kalau saya melihat ya mungkin dari negara Eropa dan kuda hitam mungkin kebanyakan ya itu Afrika cukup mengganggu di situ.
1: Oke. Okay.
0: Khusus benua Afrika cukup mengganggu.
1: Ya baiklah. Nah, oke okay, ini saya coba untuk kita bedah lebih ini ya per itu ya per grup aja.
0: Ya.
1: Kita kita ngomong soal kuda hitam nih yang nanti bakalan lolos ke 32 besar. Ada Meksiko, Korea Selatan, Republik Ceko, Afrika Selatan. Mana nih yang kira-kira akan bikin kejutan?
2: Ceko,
1: Meksiko, Korea Selatan, Republik Ceko, Amerika Selatan.
0: Wow.
1: Oh, Afrika Selatan, sorry.
0: Afrika Selatan.
1: Yes.
0: Afsel ya.
1: Ini kita ngomong bukan juara dan runner up, tapi yang bakal bikin kejutan di grup. Yang kalo mungkin mereka bisa naik ke runner up mungkin untuk lolos.
0: Kalau yang tadi yang pertama Meksiko, Afrika Selatan ya.
1: Meksiko, Korea Selatan,
0: Korsel, ya.
1: Republik terus? Ceko, Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan. Ya, kebetulan yang Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan itu mereka satu grup dan berada di grup A.
1: Ya,
0: dan untuk lolos selanjutnya saya masih tapi untuk secara pribadi saya masih memegang Meksiko dan Korea Selatan.
1: Meksiko, Korea Selatan. Ya,
0: saya masih memegang Meksiko
1: dan Korea Selatan. Oke, Meksiko, Korea Selatan ya. Next grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss.
0: Wow, Kanada, Bosnia, Herzegovina ya. Itu masih ada Edin Zeko-nya.
1: Iya, yes, Edin Zeko masih. Ya,
0: Qatar, Swiss.
1: Itu penyemangat juga tuh.
0: Ya, di tim. Betul. Kalau secara pribadi mungkin
1: tuan rumah ada di situ,
0: ya,
1: ada
0: bisa.
1: Qatar,
0: karena dengan Swiss bisa.
1: Swiss, okay.
0: Ya itu masih bisa Swiss, karena mereka Swiss juga memiliki perjalanan cukup baik juga ya.
1: Cukup,
0: beberapa di Piala Dunia.
1: Tampil sering tampil ya di Piala Dunia. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Wow, ini buat saya Brazil Maroko.
1: Brazil Maroko.
0: Ya pasti itu.
1: Tidak ada kejutan dari Haiti, Skotlandia?
0: Sejauh ini dengan melihat perjalanan mereka di kualifikasi ya agak sulit sih kalau gitu untuk lolos.
1: Ya, berarti Brasil merokok ya.
0: Ya.
1: Next, di Amerika Serikat, Turki, Paraguay, Australia.
0: Wow.
1: Ini ada tuan rumah.
0: Ya, ada tuan
1: ada
0: rumah.
1: Paraguay, ada Australia, langganan Piala Dunia juga. Turki yang bisanya biasanya selalu bikin kejutan ya.
0: Kalau saya melihat, ya sekalipun di sini mereka menjadi Piala Dunia, dari tingkat kesiapan, tingkat kedalaman skuad, saya masih mengungguli Paraguay sama Turki.
1: Paraguay.
0: Ya, dengan
1: Paraguay Turki.
0: Ya.
1: Oke, okay, mohon maaf tuan rumah ya tuan untuk kali ini.
0: Mohon maaf nih, mohon maaf untuk kali ini.
1: Oke, okay, grup Spanyol ada Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
0: Tanjung Verde.
1: Spanyol, Tanjung Verde ini
0: Spanyol Uruguay lah masuk.
1: Spanyol Uruguay.
0: Ya.
1: Arab Saudi kemarin kasih kalah Argentina loh di pertandingan pertama Piala Dunia 2022.
0: Dan hanya menyangkut sini beda nih panggungnya. Mungkin kemarin panggungnya di masih masuk wilayah konsep Asia,
1: okay.
0: Tapi ini sudah di Eropa itu pasti beda.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka sebagai juara bertahan pun pasti tidak mungkin lah hal itu sampai mereka terjadi kedua kali.
1: Iya, tapi kan oh iya bisa jadi sih. Ya. Saya sih mendukung itu karena kan kalau tidak salah nih, pelatih mereka diganti kemarin juga di injury time.
0: Ya, betul. Yes. Itu diganti injury time.
1: Nah,
0: betul sekali.
1: Jadi kemungkinan ya tapi kan sepak bola bisa
0: terjadi. Iya, bisa saja terjadi. Itu okay. Yang kita tidak tahu apapun bisa terjadi.
1: Jadi Spanyol Uruguay.
0: Ya, Spanyol Uruguay.
1: Nah, sebelum saya lanjut ke grup yang berikut ya.
0: Hmm.
1: Tadi kita tidak sempat singgung soal Spanyol. Sedikit dulu Spanyol.
0: Wow. Untuk Spanyol secara pribadi dengan
1: pemain melihat, muda di sana.
0: Ya, pemain muda Barcelona,
1: yes.
0: Di Real Madrid juga dan beberapa itu menyebar ke Eropa lainnya. Ya, mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Uh-huh. Itu dengan adanya Yamal, Pedri dengan yang lainnya itu memang tim ini mau dibilang mereka ini tim muda yang sangat berbahaya.
1: Ya,
0: dalam situasi ini. Sekalipun mungkin pengalaman mereka di konteks Piala Dunia edisi mungkin belum sebanyak dengan tim-tim yang lain yang memiliki senioritas atau segala macam, tetapi dengan kualitas jiwa mudanya mereka
1: ya,
0: itu mungkin menjadi salah satu faktor sendiri tersendiri bahwa kami bisa.
1: Oke.
0: Karena Euro kemarin pun mereka mampu
1: ya
0: sampai di situ. Dan apakah kita bisa mengawinkan dua
1: ya
0: piala ini?
1: Itu dia.
0: Itu bisa menjadikan suatu motivasi yang besar buat mereka. Istilah dengan Piala Dunia, siapa yang tidak mau sih main di Piala Dunia?
1: Oke. Okay.
0: Kita pasti memiliki semangat tersendiri dan itu patut diwaspadai.
1: Okay.
0: Terkadang negara-negara ini kuat tapi jarang dianggap.
1: Ya.
0: Dari beberapa analisis statistik yang ada. Nah itu yang jarang dianggap itu yang berbahaya itu.
1: Oke. Okay.

0: itu sekarang bisa muncul yang tambah. Ya sama halnya seperti tadi yang Kroasia yang saya omong itu tidak pernah dianggap sebelumnya. Tapi dalam perjalanan waktu mereka lolos sampai final.
1: Oke, okay, next ya. Gay ada, nah ini nih. Ini ada Belgia. Ada Mesir, Iran, wow. Selandia Baru.
0: Ya, Iran cukup.
1: Akankah Belgia ya, masih
0: Asia ya Iran cukup diperhitungkan. Tapi Mesir situ ada salah. Muhammad Salah, Belgia masih bisa. Walaupun memang tahun kemarin yang sebenarnya itu adalah apa ya, mau bilang emasnya mereka.
1: Iya, emasnya mereka, ya, betul.
0: Emasnya mereka. Ya. Tetapi sejauh ini dengan lihat beberapa pemain yang tersebar dengan juga kualifikasi kemarin yang mereka jalankan, masih bisa. Saya masih bisa mengunggulkan Belgia Mesir.
1: Belgia Mesir.
0: Ya.
1: Oke, Belgia Mesir ya. Lanjut ada, nah ini ada Prancis. Ada Irak, Senegal, Norwegia.
0: Wow, nah ini mau dibilang, saya bilang ini neraka ini.
1: Oh, ini neraka?
0: Ya, salah satu grid neraka. Okay. Yang mana, dari pihak ada Prancis, Senegal, Norwegia. Yang mau dibilang dari tingkat komposisi. Ini gila semua sih.
1: Oke. Okay.
0: Norwegia dengan Haaland, Odegaard, Senegal ada Mane, Prancis dengan Bapai dengan skuadnya. Wow, ini agak susah tapi...
1: Okay, Prancis. Okay,
0: mungkin Prancis, Senegal.
1: Prancis, Senegal.
0: Ya.
1: Yeah. Okay.
0: Sekalipun Norwegia ada Haaland dengan Odegaard, saya masih berpihak ke Prancis, Senegal.
1: Prancis, Norwegia ya. Okay, Prancis berapa? 6 poin, 9 poin, 5 poin.
0: Kalau Senegal bisa 9 poin.
1: 9
0: bisa
1: poin.
0: Ya.
1: Okay. 9
0: poin bisa diambil.
1: Wow, ini betul-betul wow, ini sadis ya. Next ada grup berikutnya itu Argentina, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania. Ini kayaknya 9 poin juga nih, saya yakin.
0: Ya, 9 poin.
1: Oke. Okay.
0: Argentina. Tapi untuk
1: cuman runner up-nya?
0: Austria bisa sih.
1: Austria.
0: Ya.
1: Ya. Langganan juga tuh.
0: Ya, langganan juga tuh.
1: Grup L, ada Inggris, Kroasia, Ghana, Panama.
0: Ini yang cukup berbahaya. Berbahaya di sini adalah Ghana. Karena Ghana juga menjadi yang harus kita patut perhitungkan, yang mana mereka menjadi salah satu dari negara dari benua Afrika yang cukup mengganggu. Seperti halnya Senegal.
1: Ya.
0: Itu Ghana sangat berbahaya dulu. Tapi memang mereka cukup banyak juga pemain-pemain mereka yang berkeliaran lah bermain di Eropa dan itu harus diwaspadai. Karena mereka kalau sudah level masuk di konteksnya Eropa, itu kan pasti mereka cukup mempelajari juga gaya bermain Eropa.
1: Ya.
0: Ada banyak-banyak faktor di situ yang menunjang mereka juga untuk mengganggu. Kroasia di sini sebagai ini ya, tapi tetap kalau secara pribadi ya, ini di luar dari analisis juga dengan di lapangan nanti tetap Inggris Kroasia.
1: Inggris Kroasia. Grup K Portugal, ini apa nih?
0: Kongo
1: ya. Uzbekistan, Kolombia.
0: Portugal, Kolombia bisa.
1: Portugal, Kolombia.
0: Sekalipun Uzbekistan bisa menjadi pengganggu yang cukup berat
1: dari kedua tim ini. Debutan, ini pertama, debutan.
0: Tapi mereka cukup bisa cukup mengganggu nantinya.
1: Jadi Portugal, Kolombia.
0: Kolombia.
1: Yes, Kolombia sangat jago ya kalau di negaranya
0: itu. Untuk negara itu gila mereka itu.
1: Itu sangat ngeri juga tuh. Terus ada lagi. Oh, tadi kita belum sebut ya grup mana nih? Belum ya. Jerman, Curacao, ada Ivory Coast, ada Ecuador. Ini juga kayaknya
0: tetap.
1: Ini debutan juga nih Curacao ada ini.
0: Curacao sebagai debutan. Di sini ada Pantai Garing juga yang cukup mengganggu untuk Jerman sama Ecuador. Ya, untuk selanjutnya ya Jerman Ekuador sama pegang.
1: Jerman Ekuador. Ya. Ini tadi kita lupa juga nih Belanda. Belanda, Swedia, Jepang, Tunisia. Neraka juga nih kayaknya.
0: Wow. Swedia. Ya, ini grup neraka F. juga.
1: Ini neraka.
0: Swedia. Wow. Ini memang cukup berat ya. Sekalipun Tunisia kita tidak terlalu untuk satu
1: pribadi cerita. Tapi yang tiga
0: difavoritkan, tapi tiga ini cukup berbahaya ini. Swedia itu ada beberapa pemain yang seperti siapa tuh yang di Newcastle strikernya. Itu ada beberapa tim juga yang main di Liga Jerman. Ini untuk saya secara pribadi
1: grup F.
0: Ini kalau sampai tidak hati-hati ini
1: Jepang
0: bahaya,
1: bisa ya?
0: Ya bahaya juga untuk Jepang sama Belanda berbahaya juga. Karena ini tiga tim ya cukup berat tetapi ya mungkin
1: juara grupnya kayaknya hitung selisih
0: gol. Wow, ya selisih gol bisa walaupun tipis.
1: Ya, ya
0: Belanda Jepang lah.
1: Poin mungkin sama tapi selisih gol ini kayaknya ini.
0: Mungkin ya. Jepang bisa tembus Belanda Jepang.
1: Belanda Jepang berat.
0: Ya, ya. Memang selisih poin tipis ini nanti.
1: Ya, jadi kalau saya sih prediksi lebih ke bukan selisih poin, ini selisih gol.
0: Ya, bisa. Itu bisa terjadi.
1: Bisa jadi.
0: Hal itu bisa terjadi nanti.
1: Oke ya. Baik, berarti ini beberapa tim yang tadi sudah kita sebutkan ini ini menjadi yang bakalan lolos ya 33
0: yeah.
1: Menurut prediksinya Jerman sendiri prediksi, begitu ya.
0: Saya.
1: Jangan sampai kalau misalnya salah malah diserang netizen lagi. Kemarin nah, kan begitu. Kan tanda Indonesia toh.
0: Ya, tahu.
1: Ya, jadi ini hanya prediksi saja kan, prediksi dari Bung Man sendiri soal ini. Nah, kita di sesi yang terakhir ini kita lebih ke yang paling pasti saja sudah.
0: Yap.
1: Oke, yang pasti. Satu negara yang bakalan jadi kuda hitam.
0: Paling berat ya untuk kuda hitam ya.
1: Yes. Satu negara.
0: Maroko.
1: Maroko.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu paling berbahaya di situ.
1: Maroko itu paling berbahaya.
0: Paling
1: ya,
0: berbahaya Maroko. Dia.
1: Empat negara semifinalis. Empat negara.
0: Untuk semifinal besok yes. Ya. Wow, ini cukup sulit tapi ya sudah kita saling memprediksi ya.
1: Ya.
0: Udah ada Prancis di situ.
1: Prancis.
0: Wow, kita mau Argentina juga tapi ya kita tidak tahu ya. Portugal bisa.
1: Prancis, Portugal.
0: Inggris.
1: Inggris.
0: Ya, kalau melihat Amerika Latin ya. Jerman juga. Ya,
1: Jerman.
0: Ya, untuk kita saya lebih
1: Spanyol.
0: Oke, terakhir Spanyol.
1: Oke, Spanyol ya.
0: Oke.
1: Jerman, oh bukan.
0: Prancis,
1: Portugal, Portugal,
0: Inggris,
1: Spanyol. Final.
0: Wow. Ya, final kalau saya bisa mendoakan ya Prancis. Portugal Prancis.
1: Ya. Oke. Berapa itu? Yang menang mana?
0: Wow, ini sangat sulit.
1: Ya,
0: sangat sulit ya. Tapi ya mungkin selisih gol sedikit,
1: okay.
0: 1-0 atau 2-1.
1: Tidak ada penalti.
0: Wow.
1: Perpanjangan lah ya.
0: Perpanjangan
1: tapi
0: bisa.
1: Golnya tipis 1.
0: Ya, tapi selisih golnya sedikit.
1: Oke. Okay. Prancis menang berarti.
0: Wih, ini bisa 50-50 nih, gila nih dengan peta kekuatan. Ya Prancis bisa menjadi favorit kan ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau saya bisa ngomong soal tim Prancis. Tetapi kalau memang Portugal bisa membuat keadaan itu berbeda, itu bisa berbalik keadaan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya mungkin di sini 60-40 lah.
1: 60-40 ya, untuk
0: Prancis 60,
1: Prancis.
0: Portugal 40.
1: Oke, okay, baiklah
0: selisihnya
1: ya.
0: Sedikit.
1: Ini sesuatu yang sebenarnya masih jauh sekali ya, ini.
0: Sangat
1: ya.
0: Masih jauh
1: ya. Tapi kita dipaksa untuk ya harus berprediksi. Ya, tapi ya seperti itulah ya namanya sepak bola ini kan segala sesuatu bisa terjadi.
0: Ya, bisa terjadi.
1: Gitu, ya.
0: Betul.
1: Apalagi di semacam Piala Dunia seperti ini kan beda dengan liga.
0: Ya, itu sangat berbeda betul.
1: Jadi kan yang pasti akan ada kejutan-kejutan di sana.
0: Ya,
1: kita
0: betul.
1: Bakal tunggu kejutan apa yang akan terjadi di sana.
0: Betul sekali.
1: Ya. Selain tadi kuda hitam, selain yang bakalan juara ini, pasti juga ada cerita-cerita menarik ya yang ada di sana. Nah, mungkin yang terakhir sebagai pengamat bola nih, Bukman bisa juga nih mengajak seluruh pendengar okay. juga seluruh masyarakat Indonesia untuk jangan lupa nih menyaksikan seluruh rangkaian Piala Dunia yang akan disiarkan di TVRI begitu secara gratis loh itu.
0: Wow. Oke, baik untuk ini untuk semua ya, untuk sama saudara semua, terkhusus Indonesia. Dan lebih khusus lagi untuk Atambua, kita sama-sama jangan lupa menyaksikan Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko dan Kanada
1: yes.
0: yang akan berlangsung tanggal 11 Juni nanti. Ingat di TVRI gratis.
1: Yes.
0: Ini bukan prabayar loh, ini gratis.
1: Ya,
0: jadi
1: itu...
0: tidak ada buang-buang data apa segala macam. Jadi dan saya juga di sini menghimbau lebih sportivitas, menjaga sportivitas olahraga dan setiap kita memiliki atau memiliki negara-negara unggulan
1: ya.
0: Dan kalau tetap menjaga sportivitas itu
1: betul.
0: Jangan sampai ada perpecahan atau gesekan-gesekan yang tidak harus dilakukan. Yang menurut saya mungkin dari itu saja.
1: Oke, okay, baik.
0: Semua dan ya semoga kita tadi Piala Dunia kali ini memberikan hal-hal yang baru dan hal-hal yang menarik untuk kita semua.
1: Oke, okay, ya. Dan jangan lupa untuk pendengar sekalian ya, kamu bisa menyaksikan Piala Dunia di TVRI, audionya bisa dengar di RRI ya. Kita juga akan ada siaran langsung. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau kamu suka bola, pasti kamu bakal nonton bola ataupun dengar ya informasi-informasi terbaru soal bola. Kamu juga bisa mengakses RRI digital atau juga bisa mengakses rri.co.id untuk mengikuti perkembangan terkait dengan sepak bola Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat. Bahkan sepanjang seluruh rangkaian pertandingan juga akan terus diupdate di rri.co.id. Jadi jangan lupa ya. Kira-kira begitu saja.
0: Oke.
1: Roman, terima kasih untuk waktunya.
0: Ya, sama-sama.
1: Semoga prediksinya mantap ya.
0: Ya.
1: Tapi Argentina deh juara.
0: Amin. Kita memiliki.
1: Yes. Baik, untuk pendengar sekalian, saya akhiri obrolan kita siang ini. Semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya untuk teman-teman bisa memulai memprediksi kira-kira mana nih yang bakalan jadi juara. Kalau saya menjagokan Argentina, Bung Man menjagokan Prancis, tentunya teman-teman juga menjagokan yang lain ya. Tapi sekalipun saya Argentina, tetap Garuda di dadaku.
0: Yeah. Ya.
1: Saya akhiri kebersamaan kita siang ini. Terima kasih sekali lagi,
0: ya,
1: Bung Man.
0: Sama-sama.
1: Saya Mikita pamit, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Salam olahraga.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi sayang, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Liuskona Esfil, selaku pencinta sepak bola di Rai Biru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia. Kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu Jaya selalu.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: 99,8 Pro 2 FM Atam Buah Teman Terbaik Kamu. Masih di Santai Siang Pro 2 FM Atam Buah Teman Pro 2. Dan selamat siang, selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan. Dan tidak terasa jam dinding sudah menunjukkan jam 2 siang ya teman Pro 2 ya. Dan Adele masih menemani kamu, tentunya kita masih sama-sama di sini sampai dengan pukul 15 nanti atau di jam 3 sore nanti. Nah, buat kamu para army teman Pro 2, dan coba mana suaranya dulu. Sekarang siang ini Adelia bawa kabar yang benar-benar super duper membanggakan dari bias-bias kita semua. Siapa lagi kalau bukan ketujuh cowok ganteng berbakat BTS teman Pro 2. Baru saja rilis berita resmi nih kalau BTS kembali mencetak sejarah baru yang bikin geleng-geleng kepala. Album pertama mereka yang terbaru maksudnya teman Pro 2. Aduh, ini karena lapar nih. Mencium aroma-aroma rendang di luar sana kayaknya teman Pro 2 ya. Jadinya tidak fokus bacanya ya teman Pro 2. Jadi album terbaru mereka yang bertajuk Arirang baru saja dinobatkan sebagai album pertama dari artis Korea yang berhasil bertahan selama 9 pekan berturut-turut di top 10 Billboard 200 Amerika Serikat. Gila gak tuh, 9 minggu guys. Itu kalau buat sekedar nunggu pacar peka aja udah keburu lumutan ya. Tapi album BTS malah betah banget di nongkrong di chart dunia teman Pro 2. Jadi berdasarkan data terbaru yang dirilis per minggu 24 Mei kemarin, album Arirang ini mantap menduduki posisi ke-10. Kalau ditarik ke belakang sejak debut pertamanya di bulan Maret lalu, album ini langsung meleset ke posisi nomor 1 selama 3 pekan awal ya. Baru setelah itu stabil banget di 10 besar. Persaingan musik global sekarang kan ketat banget ya teman Pro 2 ya. Tapi pesona RM dan kawan-kawan ini emang tidak ada lawan di pasar Amerika. Nah, oh ya, kita ngomong-ngomong soal datanya, lembaga pencatat data musik dunia Luminate yang dulu kita kenal dengan nama Nielsen Music mencatat kalau sampai pekan yang berakhir 21 Mei kemarin, Arirang sukses meraih 42 ribu unit album ekuivalen teman Pro 2. Jadi buat yang belum tahu nih, biar kita makin cerdas bersama ya. Angka itu dihitung dari kombinasi penjualan album fisik, unduhan digital, sampai jumlah streaming lagu mereka di berbagai platform musik dunia. Jadi ini benar-benar murni karena lagunya emang dicintai dan diputar terus-terusan teman Pro 2. Nah, pencapaian ini sekaligus mempertegas kalau dominasi musik K-pop khususnya BTS itu bukan cuma tren sesaat ya, tapi udah jadi kekuatan besar di industri musik global teman Pro 2. Dan dengar-dengar nih, mereka juga dipastikan bakal tampil di American Music Awards tahun ini. Wah, makin tidak sabar nih ya teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, Adelia masih menemani kamu di sini. Don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Atam Buat Teman Terbaik Kamu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu, dan saya Adelia Manik di sini masih menemani kamu di siang hari ini. Dan teman Pro 2, kali ini buat kamu yang hobi banget nonton teman Pro 2 bioskop weekend kemarin, pasti udah tidak asing lagi sama judul film yang satu ini. Karena judulnya agak memancing huru-hara ya guys ya. Yaitu Keluarga Suami Adalah Hama. Nah teman Pro 2, dari judulnya udah tercium bau-bau konflik kompor meleduk ya. Nah film yang diproduksi sama Umbara Brothers Film dan VMS Studio ini ternyata udah resmi tayang sejak 21 Mei kemarin dan dapat respons yang rame banget dari penonton. Kenapa bisa rame? Soalnya ceritanya itu dinilai kita banget alias sangat-sangat realistis dengan konflik rumah tangga di kehidupan nyata. Pemainnya juga tidak main-main ya, ada Omar Daniel, Raihanun, aktris senior Mami Meriam Belina dan juga Sita Marino sampai Jeremy Moreman teman Pro 2. Tapi tahu tidak sih, ada fakta menarik di balik layar film ini. Sang sutradara sekaligus penulisnya Mas Angga Umbara ternyata curhat kalau cerita di film ini tuh sangat personal buat dia. Malah beliau mengaku kalau film ini tuh terinspirasi dari pengalaman pribadinya sendiri. Katanya ini film yang gue banget, sangat-sangat terjadi di saya. Istri dan nyokap bersih terus selama belasan tahun. Sampai urusan makanan yang selalu tidak pas buat nyokap. Aduh, jujur banget ya Mas Anggi ya. Benar-benar based on true story ya teman Pro 2. Dari sudut pandang suami yang terjebak di antara dua wanita kesayangan nih. Antara mama atau istri. Dan beliau yang sudah menikah selama 20 tahun ini merasa kalau konflik mertua versus menantu itu sebenarnya umum banget terjadi. Tapi seringkali dianggap tabu atau jarang dibicarakan secara terbuka ya. Makanya lewat karakter Damar dan Intan di film ini, Mas Anggi pengen kasih kita ruang refleksi ya teman Pro 2 ya. Terutama yang buat yang sudah menikah atau yang lagi OTW nikah ya, biar tidak merasa sendirian kalau lagi menghadapi badai rumah tangga yang modelan begini teman Pro 2. So, itu dia informasi siang hari ini dan sekaligus saya Adelia Manek di sini pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah menemani Adelia di sini dari pukul 10 pagi tadi teman Pro 2. Dan sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and bye-bye.

0: Teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Teman Pro 2, kembali lagi di Sore Ceria. Sore hari ini saya punya informasi buat kamu bareng saya Ari Leon ya. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar informasi terbaru atau informasi terkini dari wilayah regional NTT, baik dari Atambua, dari Alor, dari Malaka, bahkan juga dari TTU ya. Kita akan hadirkan informasi terupdate buat kamu semuanya biar tidak ketinggalan informasi. Oke, udah siap-siap untuk dapatkan informasi terbaru sore hari ini? Tetap di Sore Ceria, dan selama 1 jam akan saya bagikan informasi-informasi yang paling baru, apalagi di momen Hari Raya Idul Adha ya. Tak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Raya ini kita bisa mengorbankan kekurangan maupun kelebihan kita untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai berkah untuk kita ya. Baik teman Pro 2, masih bersama saya Ari Leon sampai di jam 7 malam. Jadi yang mau tahu tentang informasi terbaru, tetap ikuti kebersamaan kita di sore ini sampai nanti.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih lagi di Pro 2 dengan informasi lokal atau regional. Masih dari Atambodulo ya. Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh kyusuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu 27 Mei 2026 sejak pagi hari tadi. Kawasan pelaksanaan salat dipadati jemaah yang datang dari berbagai wilayah di kota Atambua dan sekitarnya untuk sama-sama menunaikan ibadah hari raya kurban. Dan pelaksanaan salat Idul Adha tadi berlangsung sangat tertib, aman, ada penuh kehikmatan ya. Jemaah tampak memenuhi area pelataran sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang menggema sejak sebelum pelaksanaan salat dimulai. Suasana kebersamaan begitu terasa di tengah masyarakat muslim di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pada pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini, yang bertindak sebagai imam utama adalah Ustadz Rizalu Gima ya. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Adam Hairul. Dan Bilal dipercayakan kepada Ustadz Ahmad Mukowim. Jadi ketiganya memimpin jalannya ibadah dengan penuh kekusyukan sehingga seluruh rangkaian salat bisa berlangsung lancar sampai selesai tadi. Dalam khutbahnya juga Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim di kota Atambua dan sekitarnya kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia menegaskan juga kalau Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan ya, tapi jadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Nah, ini informasi pertama, masih banyak sekali ya informasi lainnya akan kamu dapatkan di Sore Ceria di sesi info lokal.

lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.

0: Kamu lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.
1: Halo, apa kabar AI?
2: Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah tanya. Gimana dengan kamu? Semoga harimu lancar ya.
1: Oke, saya juga baik-baik saja. Dan sekarang saya ingin tantang kamu nih. Kita bakal debat tentang sepak bola di Piala Dunia tahun ini.
2: Siap, aku siap banget. Kita bisa bahas strategi, tim-tim unggulan, atau prediksi hasil. Tinggal kamu kasih tahu sudut pandang atau poin yang mau kamu angkat, dan kita mulai dari situ.
1: Oke, nah saya ingin tanya kamu, siapa jagoan kamu di Piala Dunia tahun 2026? Satu aja.
2: Oke, mantap. Kalau gitu, aku akan siapkan argumen di sana, dan kita bisa saling tantang soal performa tim, taktik, atau kejutan yang mungkin terjadi. Aku siap untuk debat secara seimbangnya.
1: Oke, nah, negara mana jagoan kamu?
2: Oke, sip. Aku tunggu waktu kita mulai. Semoga debatnya nanti seru, dan kita bisa gali argumen sampai detail.
1: Sekarang.
2: Jangan ragu kalau ada yang mau ditambahin sebelumnya ya.
1: Aku ingin kita debat sekarang, bukan nanti. Gimana? Kamu siap sekarang? Kita mulai sekarang. Halo? Oke, nampaknya AI takut ya sama saya ya. Dia kabur nih AI. Udah kembali ya?
2: Siap. Kalau gitu, aku akan siap-siap dan nanti kita langsung mulai begitu waktunya tiba. Semoga semuanya lancar ya.
1: Oke, untuk tahun 2026, saya punya jagoan nih. Saya mengandalkan Spanyol untuk jadi juara Piala Dunia tahun 2026. Kalau menurut kamu gimana? Halo AI. Oke, nampaknya AI lagi bermasalah ya. Tadi udah siap. Sekarang kayaknya harus
2: sama-sama. Semoga persiapannya lancar dan kalau nanti ada hal lain yang perlu dibahas.

0: ini agak sedikit trouble ya. Halo AI. Hey, hi. Waduh, agak ribet ya rupanya AI-nya.
1: Kamu lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.
0: Halo AI, apa kabarmu? Oh my God. Okay, kita akan coba lagi saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gibol, Gila Bola di Pesta Bola Dunia tahun 2026. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Of course, I'm here and ready to help. What do you want to talk about or work on?

0: AI, saya pengen membuka topik perdebatan kita tentang siapa jagoan kamu di Piala Dunia 2026.
1: Wah, seru nih. Oke, kalau gitu aku bakal pilih Prancis. Mereka punya skuad yang kuat, pemain-pemain muda berbakat, dan mereka sudah terbukti juara di 2018. Nah, kalau kamu, siapa jagoan?
0: Waduh, jangan salah kalau saya Spanyol. Udah pasti Spanyol jadi juaranya tahun ini. Gak bisa Prancis.
1: Nah, itu poin yang bagus juga sih. Spanyol juga punya sejarah yang luar biasa, apalagi mereka punya tim yang teknis dan gaya main yang sangat rapi. Jadi mungkin Spanyol juga bisa jadi kandidat yang serius. Kita lihat nanti ya.
0: Oke, tapi kenapa sih? Apa yang membuat kamu yakin kalau Prancis bakal juara nanti?
1: Iya, aku paham banget. Prancis memang sudah punya pengalaman juara sebelumnya, dan mereka juga punya pemain bintang yang bisa bikin perbedaan. Jadi ya, aku setuju, Prancis itu favorit yang sangat kuat.
0: Tapi jangan salah juga. Ini ada Lamine Yamal, ada Rodri, ada Nico Williams di Spanyol. Jadi bahaya nih buat Prancis. Kayaknya mungkin Prancis nggak boleh coba-coba deh sama Spanyol.
1: Setuju banget. Lamine Yamal itu memang bintang muda yang luar biasa, dan Spanyol punya banyak talenta segar. Mereka bisa banget bikin kejutan. Jadi memang seru sih. Kita bakal lihat nanti gimana performa mereka.
0: Oke. Nah, kalau misalkan ya kamu pilih Prancis, kira-kira apa strategi Prancis yang udah disiapkan untuk mematahkan pemain-pemain hebat Spanyol?
1: Nah, menurutku kuncinya ada di penguasaan tengah mereka. Prancis kemungkinan bakal main dengan pressing tinggi, memanfaatkan kecepatan di sayap, dan mencoba memecah ritme Spanyol. Mereka juga bisa mainin bola cepat ke depan, supaya striker mereka, misalnya Mbappe, bisa memanfaatkan ruang di belakang bek Spanyol.
0: Aduh, tapi
1: Iya.
0: jangan salah juga ya, karena ini ada counter pressing agresif yang apa ya, matikan bola sebelum dialirkan nih.
1: Betul banget. Spanyol itu kan juga terkenal dengan tiki-taka mereka. Jadi kalau Prancis bisa ganggu ritme itu dengan pressing yang cepat, mereka bisa bikin Spanyol kesulitan. Jadi bakal seru banget sih strategi yang saling bertabrakan ini.
0: Oke. Nah, kira-kira tim-tim yang menurut kamu selain Prancis apalagi yang perlu ditakuti oleh Spanyol?
1: Selain Prancis, menurutku Belgia juga bisa jadi ancaman.
0: Belgia.
1: Mereka punya generasi emas, meskipun ada sedikit ketidakpastian di lini depan. Lalu kita nggak boleh anggap enteng Jerman juga, yang pasti bakal bangkit dengan pelatih baru mereka.
0: Oke, tapi Spanyol sekarang juga kuat nih, ada Laporte, ya kan? Ini membaca permainan, memotong operan wilayah lambung, juga punya inisiasi serangan dari bawah. Ada akurasi operannya yang luar biasa nih.
1: Ya, persis. Jerman itu punya tradisi yang kuat dalam membangun serangan dari belakang, dan kalau mereka bisa memanfaatkan itu, ditambah dengan kecepatan di depan, mereka bisa jadi ancaman serius juga buat siapapun.
0: Nah, tapi ada titik lemah yang harus diwaspadai ya.
1: Ya, setuju banget. Jadi benar-benar bakal seru karena tiap tim punya kekuatan khas masing-masing. Nanti kita lihat aja siapakah yang benar-benar bisa dominan di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kalau misalkan tim saya Spanyol menang nih, kamu mau kasih saya apresiasi apa untuk analisa saya?
1: Wah, kalau Spanyol yang menang, aku pasti akan kasih apresiasi besar buat analisis kamu. Mungkin kita bisa bikin highlight khusus, atau aku bakal puji cara kamu memprediksi secara akurat. Sepakat.
0: Oke. Nah, nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya, AI.
1: Tentu. Nggak masalah sama sekali. Kapanpun kamu mau lanjut ngobrol, aku siap. Semoga hari kamu menyenangkan, dan kita ketemu lagi nanti.
0: Oke, selamat sore, AI. Terima kasih.
1: Sama-sama. Senang bisa bantu. Sampai ketemu lagi nanti ya, dan semoga harimu lancar.
2: Kamu lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.
0: Wah, teman produser seru banget ya bisa ngobrol sama AI ya sore ini. Waduh, ternyata AI juga punya prediksi, tapi kayaknya AI ini orangnya baik ya, baik banget. Susah untuk dibuat dipancing buat emosi karena dia selalu mendukung kita juga nih, gak apa-apa. Semoga dari apa yang udah di diungkapkan oleh Ayu tadi bisa jadi salah satu gambaran bahwa siapa tim yang hebat yang bakal memenangkan Piala Dunia tahun ini. Dan mungkin jagoan kita juga harus bersiap-siap nih ya, untuk menyiapkan strategi bagaimana menghadapi tim-tim kuat yang disebutkan AI tadi. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin Gibol alias Gila Bola, Pesta Bola Dunia 2026 sore ini bareng Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Fred. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi masih dengan informasi regional ya dari wilayah Polres TTU. Yang dari TTU, Polres TTU resmi melakukan rotasi jabatan di jajaran perwira. Para perwira yang dimutasi adalah Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kapolsek Noemuti, dan Kapolsek Biboki Selatan. Rotasi ini adalah sebuah tradisi ya, dan sudah menjadi hal biasa dalam organisasi Polri untuk penyegaran, pengembangan karir, juga peningkatan kinerja mereka. Nah, ini disampaikan Kapolres TTU AKBP Eliana Papote SIK MM saat memimpin upacara serah terima jabatan bagi para perwira ini di Mapolres Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Untuk diketahui, Kasat Reskrim sebelumnya yang dijabat oleh Ibtu Rizaldi Haris STRK digantikan oleh Ibtu Justive Christian Fortuna STRK. Untuk Kasat Narkoba sebelumnya adalah Ibtu Immanuel Report Maure SH. Kapolsek Noemuti yang lama adalah Ibtu Sumaryono Heru Pandoko digantikan oleh Ibtu Mateus Neno. Dan Kapolsek Biboki Selatan AKP Imade Seri digantikan oleh Kapolsek baru yakni Ibda Ahmad Hamdani Esos. Nah, di kesempatan ini juga Kapolres TTU Ibu Eliana menyampaikan mutasi jabatan itu hal yang biasa dilakukan di organisasi Polri sebagai bagian dari dinamika operasional, penyegaran manajerial organisasi, bagaimana mendukung pelaksanaan tugas kepolisian lebih optimal. Supaya pergantian jabatan ini jadi bagian dari proses pembinaan karir anggota Polri, agar roda organisasi tetap berjalan, efektif dan profesional. Gitu. Jadi, nah, namanya dinamika dalam sebuah organisasi atau institusi itu biasa ya, menurut Kapolres TTU. Jangan kemana-mana, tentunya kita juga masih bersama sore ini di sore ceria saat lagi nanti di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Ngerti bola. Tahukah kamu? Jauh sebelum hiruk-pikuk hari ini, Indonesia adalah negara Asia pertama yang berlaga di Piala Dunia. Di tahun 1938 di Prancis, dengan nama Hindia Belanda, tim sepak bola bangsa Indonesia bertanding melawan Hungaria. Bukan Jepang, bukan pula Korea. Negara pertama dari Asia yang menginjakan kaki di rumput hijau Piala Dunia adalah Indonesia. Tampil dengan nama Hindia Belanda, para pemain Indonesia menempuh perjalanan laut berminggu-minggu hanya untuk membuktikan bahwa Indonesia ada. Meski kalah, dunia mencatat Indonesia adalah pionir sepak bola Asia. Jadi, Indonesia di Piala Dunia bukan cuma mimpi, tapi sejarah. Ada yang unik dari debut Indonesia di Piala Dunia 1938. Bukan cuma soal skill, tapi gaya. Kiper Hindia Belanda, Tan Moheng, memiliki ritual yang unik. Di dalam gawangnya, dia selalu meletakkan sebuah boneka keberuntungan mungil yang setia menemani setiap penyelamatan bolanya. Dan yang tidak kalah unik, kapten tim Hindia Belanda, Ahmad Nawir, seorang dokter yang bertanding di lapangan hijau dengan menggunakan kacamata. Mereka menghadapi raksasa Hungaria dengan gagah berani meski skor akhir tak memihak pada Hindia Belanda. Surat kabar dunia saat itu, The Times, memuji permainan pendek dan cepat anak-anak Nusantara. Main bola boleh serius, tapi gaya harus tetap nomor satu. Lalu pada tahun 1958, Indonesia hampir saja kembali ke panggung dunia setelah mengalahkan Cina. Tapi langkah itu terhenti bukan karena kalah di lapangan, melainkan karena prinsip. Indonesia memilih mundur karena alasan solidaritas politik saat itu.

0: keluarga, atau gua dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Ruang Pro 2, kamu ngaku pecinta sepak bola. Tapi tahu tidak sih, di mana dan kapan panggung termegah sepak bola bumi ini pertama kali dimulai? Kita flashback jauh banget ke belakang, tepatnya tanggal 13-30 Juli 1930. Yap, hampir seabad yang lalu. Piala Dunia FIFA pertama kali digelar di negara Uruguay. Uniknya nih, tidak kayak sekarang yang tandingnya beda-beda kota. Waktu itu, semua pertandingan cuma dimainin di satu ibu kota saja, yaitu Montevideo. Nah, puncaknya terjadi pada 30 Juli 1930 di Estadio Centenario. Ini adalah partai final paling legendaris yang mempertemukan sang tuan rumah Uruguay melawan rival abadi mereka, Argentina. Tensinya tidak usah ditanya, panas banget. Tapi lewat pertarungan sengit, Uruguay akhirnya sukses mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Kemenangan itu sekaligus mengunci status Uruguay sebagai negara pertama yang memenangkan Piala Dunia FIFA dalam sejarah. Bisa dibilang, dari Stadion Montevideo, itulah magis Piala Dunia lahir dan menyihir kita semua sampai detik ini.

0: saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Atambua sore ini. Seperti biasa di Sore Ceria akan ada banyak sekali ya, ini bakat-bakat terbaik NTT, anak-anak muda yang memiliki banyak inspirasi untuk bisa membagikan cerita atau pengalaman mereka tentang sesuatu yang positif yang bisa ditiru atau bahkan jadi referensi buat milenial yang lain nih. Sore ini kita sudah bersama dengan Kakak Ray Seran di Kupang. Ini salah satu yang punya banyak prestasi, tapi sore ini saya sengaja mengajak dia berbincang-bincang seputar prestasinya sebagai seorang duta bahasa di tingkat nasional yang mewakili NTT, juga kesehariannya menjadi seorang anggota paduan suara atau San Jose Choir. Semua pasti tahu nih, kita sapa dulu, selamat sore Kak Ray.
2: Halo, selamat sore Kak Ari dan juga pendengar setia dari RRI tentunya, selamat sore.
1: Oke, apa kabar nih Kak Ray?
2: Puji Tuhan, baik sekali, soalnya kebetulan lagi ngetrip bareng teman-teman juga. Wow. Di ada salah satu pantai ini di Kupang, jadi lagi happy-happynya sih.
1: Oke, jadi cuaca di Kupang lagi aman ya?
2: Lagi aman, tenteram, damai, dan pokoknya bikin happy lah pokoknya hari ini.
1: Oke, baik. Berarti kita sedikit menyita waktu tripnya dulu nih. Mungkin sebentar aja, soalnya ini banyak aman. Orang yang lagi butuh suaranya Kak Ray ini.
2: Aman-aman, Kak.
1: Aman ya, oke. Okay. Nah, Kak Ray, saya mau kupas dulu nih tentang bagaimana sih Kak Ray kok bisa ya sampai tertarik untuk ikut pemilihan duta bahasa nih, bahkan sampai ke tingkat nasional nih.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Ari. Sebenarnya awalnya tuh tertariknya memang karena di awal itu Ray lagi vakum, kebetulan baru selesai wisuda, dan di situ ada ajang ini nih pas lagi buka audisinya, dan kebetulan Ray juga tertarik nih sama dunia bahasa. Karena di rumah mungkin kita kesehariannya juga ngobrolnya kalau nggak pakai bahasa Indonesia berarti sama bahasa Melayu Kupang nih yang biasa kita bicarakan nih di rumah. Nah akhirnya pas ada buka audisi, waduh coba dulu nih. Awalnya tuh nggak kepikiran juga bakalan jadi juara, cuman ya serahin ke Tuhan aja sih, paling kalau misalnya dapat juara ya puji Tuhan. Dan ternyata memang Tuhan kasih berkatnya lebih, dapat juara satu waktu itu. Wow. Dan akhirnya bisa mewakili NTT di ajang nasionalnya di Jakarta waktu itu. Gitu Kak.
1: Oke, ini waktu ketika pemilihan atau proses seleksinya seperti apa ya waktu di Kupang tuh?
2: Nah ini menarik nih Kak, karena sama kayak provinsi lainnya, jadi kita untuk seleksinya itu ada beberapa tahapan nih dari administrasi, kemudian itu diseleksi bagaimana prestasi-prestasi ataupun background yang udah kita lewatin, terus kemudian kita ada seleksi wawancara, nah itu di interviewnya, dari kemampuan kebahasaan, kemudian juga bagaimana penampilan kita di depan, di atas panggung dan sebagainya, lalu juga kita ada nih tes namanya UKBI. Nah kalau di bahasa Inggris itu namanya TOEFL atau TOEFL ya biasa kita sebut. Nah tapi kalau di bahasa Indonesia itu juga ada namanya uji kemahiran berbahasa Indonesia.
1: Uji kemahiran bagaimana berbahasa kita, Indonesia. Oke.
2: Okay. Ya benar sekali UKBI. Jadi bagaimana kita juga mahir berbahasa Indonesia, karena itu menjadi titik acuan kita untuk bisa menjadi representasi anak muda khususnya untuk bidang kebahasaan, spesialnya ke bahasa Indonesia Kak. Seperti itu. Jadi beberapa tahapan, dan juga ada tahapan lagi yaitu kita harus punya kerja atau program kerja yang akan kita laksanakan ketika kita menjadi duta bahasa. Nah itu kita diseleksi juga di situ, dan kita juga ada seleksi unjuk bakat. Jadi karena di nasional itu juga ada talent show-nya atau unjuk bakatnya juga, jadi benar-benar banyak tahapannya Kak. Jadi ya pokoknya waktu itu ya pokoknya usahanya jor-joran sih waktu itu.
1: Pokoknya total ya, effort banget ya.
2: Total.
1: Nah ini kira-kira kan ini banyak juga ya, pasti semua peserta itu udah pada menyiapkan senjatanya. Nah apa senjata paling ampuh nih sampai bisa mematahkan yang lain gitu?
2: Sebenarnya gimana ya kalau mau dibilang, karena teman-teman peserta lain pun juga pada pintar-pintar dan pada hebat-hebat juga, punya latar belakang pendidikan yang baik juga, kemudian juga punya sesuatu yang saya rasa semua masing-masing itu punya nilai lebih. Tapi gimana ya kalau mau dibilang apa yang lebih dari Ray kayaknya karena mungkin tenang waktu itu Ray lebih tenang saja untuk pembawaannya, karena ketika kita ada di atas panggung mungkin pressure-nya itu yang harus kita kontrol. Bagaimana tekanan kita tuh pun misalnya seperti gugupnya itu harus kita harus bisa kita kontrol. Nah, ini pengalaman juga karena waktu itu, karena Ray juga waktu ya puji Tuhan pernah jadi juara duta genre BKKBN juga waktu itu, sehingga itu jadi benar-benar pelajarannya buat di duta bahasa seperti itu kan. Jadi kalau misalnya nilai yang bikin bikin menang kayaknya ya mungkin memang keberuntungan juga sih kayaknya kan, karena lainnya terpisah
1: juga. Jadi lebih percaya ke keberuntungan dan mungkin bagaimana mengontrol diri di atas panggung ya.
2: Ya benar, benar. Karena kalau sudah di atas panggung pressure-nya beda gitu.
1: Itu jadi kayak ada tekanannya, bagaimana kita bisa melawan itu dengan sangat baik, dengan sangat bijak gitu ya.
2: Ya, boleh dikatakan begitu, Kak.
1: Nah, ini nih anak-anak muda harus tahu ya bahwa dalam sebuah perlombaan atau sebuah kompetisi itu pasti semua orang pada siap nih. Kita udah punya senjata masing-masing, tapi pasti ada poin-poin tertentu yang kita harus tahu, seperti yang udah disebutkan Kak Ray tadi. Ini rahasianya. Oke, nah Kak Ray juga menurut kamu ya sebagai anak NTT, ini namanya Seran, apa benar dari Malaka ya?
2: Iya benar sekali, kalau karena kebetulan kan Oma kita marga dari Oma kan, Oma kan dari Malaka, dari Betun kan, jadi marganya ya kita ikut marga Oma gitu kan. Nah, laulah matrilineal di NTT khususnya di Malaka.
1: Jadi kita harus bangga nih, kita punya orang nih ya dari Malaka ada di Kupang dan ini udah sampai nasional, hebat. Nah, berarti kamu kan udah sampai di tingkat nasional.
2: Iya.
1: Nah, apa nih karakter khas anak muda NTT yang kamu tunjukkan di nasional?
2: Ya, nah kalau itu kebetulan kita karena NTT itu punya banyak sekali kebudayaan yang kita tonjolkan. Mulai dari look awal saja, dari penampilan pertama, dari busananya. Kita setiap hari itu dari mau makan, mau sarapan, mau mau sampai GR atau gladi saja pun kita tetap menggunakan busana khas NTT. Karena waktu itu puji Tuhan kita dapat dukungan penuh dari Bunda Julie Leskodat selaku Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur waktu itu. Beliau support kita sampai beliau bilang, Ray sama Marta kalian mau makan pun harus pakai tenun. Jadi budaya yang kita akati di tenunnya. Kemudian di unjuk bakat pun kita menonjolkan waktu itu tuh tarian dari Timor, kemudian juga ditambah lagi dengan alat musiknya khas Timor, ukulele, lalu juga kita membawa dengan budaya rote juga, kita bawa lontar dan lain segala dan lain segalanya yang berkaitan dengan budaya NTT. Itu dari tarian, busana, pokoknya semua hal yang ada dari NTT itu kita benar-benar tonjolkan di sana. Karena kami percaya bahwa budaya NTT itu kalau tidak dipromosikan ya tidak ada yang tahu, sehingga bagaimana kita anak muda harus promosikan melalui apapun yang bisa kita bawa melalui ajang-ajang apapun itu, Kak, kayak gitu.
1: Nah, ini sampai di sana kan pasti butuh persiapan ya. Karena kalau kita cuma fokusnya ke final atau langsung ke kompetisinya, pasti kayaknya gampang sih persiapannya. Tapi ternyata ini harus, tadi disebutkan ada belajar tariannya juga, kemudian sampai dengan ciri khas kita sebagai orang NTT semuanya ini. Berapa lama sih kamu harus mempersiapkan diri untuk ini semua?
2: Kalau persiapan sih waktu itu, kebetulan waktu begitu Ray juara 2019 bulan Maret, selang-selang 3 minggu, 2 minggu lah, papaku meninggal. Jadi sempat vakum benar-benar sampai di bulan Mei, apa Mei lah baru bisa mulai kayak tenang untuk bisa berproses persiapan. Jadi benar-benar persiapannya tuh sempat terhambat di awal karena kedukaan waktu itu. Jadi bulan Mei, pertengahan Mei sampai Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya kurang lebih 3-4 bulan lah persiapannya. Jadi lumayan sih dengan waktu yang singkat, tapi memang harus bisa ya itu total lah.
1: Gitu, Kak. Nah, dari semua orang yang udah mendukung ya, termasuk Ibu Juli yang sangat luar biasa dukungannya, maksimal sekali. Kamu sendiri memprediksi kalau misalkan waktu itu kalau kamu tidak didukung atau mungkin hanya membawa seadanya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan di sana?
2: Wah, kalau tetap, gimana kalau gak ada dukungan ya? Ya, sejauh ini sih, waktu itu kan memang kita juga dari Balai Bahasa NTT, dulu masih kantor Bahasa NTT, nah sekarang udah jadi balai. Nah itu memang juga ada support pastinya dari mereka, terutama persiapan dari bagaimana kita punya kelas kebahasaan, manner-nya, atau bagaimana bersikap kita, attitude kita, semuanya itu dilatih juga, sehingga bekalnya memang ada. Tapi secara tidak langsung kami juga secara pribadi, saya dan Ali dan Marta, waktu pasanganku Marta, itu kita benar-benar juga persiapan mandiri juga ada dari Kupang sendiri sih, Kak. Jadi benar-benar, tapi memang ya puji Tuhan pemerintah tetap dukung kita sih. Ya, jadi harapannya sih kedepannya kalau anak-anak muda yang punya talent atau punya bakat atau mau ikuti ajang lainnya juga, ayo minta ke pemerintah biar dapat support juga. Karena kalau bawa nama pemerintah biasanya mereka juga senang dan bahagia kalau anak-anak udah NTT ini promosikan mereka juga di tingkat nasional bahkan internasional gitu.
1: Ya, oke. Nah, sampai di sana gimana hasilnya waktu itu di nasional?
2: Ya, waktu itu waduh gila sih, Kak. Teman-teman tuh pada euforianya, ya, semuanya pada hebat-hebat sih, Kak, waktu itu. Dan ya, gimana ya, benar-benar suasananya luar biasa sih, Kak, untuk ajangnya. Karena ketika di sana itu, kita dapat banyak pengalaman sih, Kak, waktu itu. Kebetulan juga di selama 3 hari karantina, kemudian hari keempat itu kita sempat dapat kunjungan untuk ikut sidang paripurna MPR-DPR di Senayan. Wah, itu
1: sangat kesempatan
2: kan, yang dan hadir juga untuk speech di sana. Nah, itu di tanggal 16 Agustus. Nah, tanggal 17 Agustus itu kebetulan enggak ada 7 provinsi yang dipilih untuk mengikuti upacara langsung di Senayan Negara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kami salah satu yang terpilih juga untuk mengikuti upacara di situ. Jadi benar-benar kayak, wah, setiap hari kita di Kupang cuma nonton di TV setiap tahunnya kalau ulang tahun negara. Ternyata dapat kesempatan langsung duduk bersama dengan para pejabat-pejabat kedutaan besar dan lain sebagainya di alun-alun kota Jakarta waktu itu, di, khususnya di Istana Negara. Itu benar-benar salah satu pengalaman yang sampai hari ini menjadi pengalaman berharga buat Ray dan juga Marta ada di sana waktu itu, Kak.
1: Oh, bangga banget ya. Tidak semua orang, ya kan?
2: Iya, wah itu pokoknya maksudnya udah ketat, kemudian dapat merchandise, dapat banyak, pokoknya bahagia sekali waktu itu, Kak. Apalagi dengar, kalau kita kan di TV cuma dengar roket-roket yang atraksi-atraksi roket, kan? Nah ini kita benar-benar di atas kepala kita tuh kayak mereka lagi atraksi ulang tahun negara tuh kayak aduh.
1: Gila banget. Pingin juga nih ya, tapi mungkin udah kelewat kalau untuk kamikannya.
2: Ya, dukunglah anak-anak di luar negara bahasa juga tiap tahun.
1: Nah, kita di NTT nih kan. NTT itu punya banyak bahasa, puluhan bahasa daerah. Nah, bagaimana strategi kamu supaya bahasa kita itu jangan sampai punah di kalangan generasi muda nih?
2: Iya, terima kasih. Nah, Kak, kalau untuk berkaitan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan bahasa daerah kita, yang pertama, ya kalau anak-anak muda itu, kita harus berawal dari rumah dulu nih. Berharapnya para ibu-ibu atau mama-mama kita di NTT bisa menjelaskan dulu nih menggunakan bahasa daerah di sana, ataupun bapak-bapak di rumah misalnya, karena biasanya anak-anak itu dapat bahasa itu dari rumah. Makanya sering mengatakan bahasa ibu, bahasa ibu. Nah, bahasa ibu adalah bahasa yang keluar dari rumah nih, dari rumah kita. Nah, itu yang pertama, dari rumah. Kemudian yang kedua, ketika mereka sudah ada di bangku sekolah, harapannya kita juga ada nih muatan lokal yang ada di dalam sekolah, kurikulum, biar anak-anak muda tuh tahu juga. Karena kita nih, Kakak perlu tahu bahwa kita dari Indonesia ini punya 718 bahasa daerah, dan NTT itu adalah ada 72 bahasa daerah.
1: 72?
2: Di NTT. Nah, itu cukup banyak, sehingga perlu nih untuk kita promosikan. Nah, kemudian juga, kebetulan Ray dan teman-teman juga, kita di ada namanya Ikatan Duta Bahasa. Nah, kita punya juga program yang di media sosial untuk promosi mungkin menggunakan bahasa daerah. Misalnya minggu ini kita pakai bahasa Dawang, minggu depan kita menggunakan bahasa Rote atau bahasa Sumba, Kambera, bahasa Alor, Abui, dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga terus promosikan melalui media sosial. Karena ya kita tahu sekarang era digital, sebenarnya sudah pada cuma main gawai, main gadget. Jadi lebih mudah dan praktis untuk mendapatkan informasi. Kemudian juga kita kerjasama dengan beberapa instansi. Kemudian dan juga yayasan ataupun komunitas nih, kayak di Kupang ada Dusun Purbamora, ada beberapa komunitas lainnya yang bergerak di bidang literasi, sehingga kita terus diajak masyarakat, khususnya anak-anak muda, karena orang-orang kalau sudah dewasa mungkin kita lebih kurang bisa menjangkau, tapi kalau anak muda apalagi kalau teman-teman sebaya, mereka lebih bisa bahwa diajak untuk kerjasama untuk mempromosikan bahasa daerah gitu kan.
1: Oke. Jadi bahasa daerah ini adalah identitas kita juga. Jangan sampai kita lupa bahwa kita lahir dari keluarga yang sebenarnya identitasnya kuat kali. Mungkin karena tidak mau, tidak peduli dengan apa yang menjadi bahasa dari rumah itu, akhirnya membuat kita lupa dengan identitas kita.
2: Benar.
1: Nah, ini juga kaitannya dengan bahasa Indonesia kan. Banyak anak-anak muda, ya, kadang-kadang mereka juga merasa kalau berbahasa yang terlalu formal atau terlalu rapi itu ibaratnya kayak kaku begitu. Nah, ini gimana caranya mengajak mereka juga harus bangga dengan berbahasa Indonesia yang baik?
2: Wah, nah ini yang satu yang penting loh Kak, karena kenapa? Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dari 10 bahasa yang dilegalkan di sidang UNESCO, sehingga akan menjadi bahasa ASEAN yang sudah direncanakan oleh UNESCO dan juga dengan Kementerian Kemendikbudsman nih sama dengan pemerintah pusat, bahwa bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa yang digunakan di sidang internasional. Wow. Nah, makanya itu yang harus kita ingat terlebih dahulu. Kemudian bagaimana anak muda ketika mengetahui bahwa bahasa Indonesia ini penting, dan mungkin memang terkadang mereka berpikir ah kaku nih kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, padahal sebenarnya tidak sekaku itu.
1: Yeah.
2: Tidak sekaku itu, cuman karena ya karena sudah terpapar dengan bahasa gaul istilahnya yang ya gimana lah lo gua gitu-gitu kan, tapi ya kita tidak kita tidak memaksa lagi, tidak memaksa untuk bisa, karena untuk mengubah sesuatu yang besar tidak bisa kita langsung mencari sesuatu yang besar juga, kita harus melihat hal yang kecil. Nah itu bagaimana kita sebagai representasi anak muda khususnya duta bahasa NTT untuk bisa ajak lagi anak muda biar mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik terkhususnya di ruang publik kayak gitu Kak.
1: Ya oke. Nah ini karena kaitannya dengan bahasa, kira-kira menjadi seorang duta nih, duta bahasa ya, apa diwajibkan juga harus menguasai bahasa asing?
2: Iya, harus Kak. Jadi
1: harus, ya?
2: Kita punya namanya, slogannya kita adalah Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak ada, dari ketiga itu tidak ada yang tidak penting. Jadi bagaimana bahasa Indonesia sebagai kita bahasa persatuan kita, bahasa pemersatu bangsa. Kemudian sehingga kalau kita ketemu orang-orang dari berbagai daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa daerah, ya bagaimana itu sebagai jati diri kita sebagai anak daerah misalnya. Kemudian kita bisa menjadi nilai budaya kita juga yang harus kita lestarikan gitu. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, yang mana kita tahu bahwa sekarang sudah era globalisasi, semuanya butuh berbicara dengan bahasa asing. Namun bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena contohnya nih Kak, di Australia itu bahasa Indonesia menjadi bahasa terbanyak penuturnya untuk dari posisi keempat di Australia. Makanya banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu, sampai punya kelas bahasa Indonesia juga di sana. Sehingga saya rasa dengan kita menguasai bahasa asing, kita bisa mengajarkan kembali bahasa Indonesia, seperti itu Kak.
1: Oke. Berarti siapapun yang kalau misalkan ingin mencoba, ini beberapa hal ini harus dipersiapkan juga nih, harus dipelajari, ya kan?
2: Benar.
1: Nah, kemudian kamu sendiri ada tidak seorang tokoh yang mungkin yang paling menginspirasi kamu atau yang kamu favoritkan gitu? Tokoh dalam hal komunikasi atau literasi mungkin?
2: Oke, kalau literasi sebenarnya sih sosok yang paling saya senangi adalah Najwa Shihab sih, Kak, karena dia benar-benar menjadi contoh seorang jurnalis yang dia bisa mengatur semuanya. Kenapa? Karena kebetulan Ray juga salah satu, mungkin sudah sempat disampaikan ke Kak Ari bahwa juga salah satu presenter TVRI NTT yang mana selain mengemban tugas duta bahasa waktu itu, jadi Ray juga di TVRI NTT. Nah itu benar-benar kebetulan Ray juga dapat beberapa program TV yang ngobrolnya tuh yang programnya kayak Najwa Shihab itu, kayak Mbak Najwa, sehingga dia benar-benar jadi salah satu apa ya motivatorku untuk bisa bagaimana mengolah kata di dalam dialog bersama dengan, apalagi kalau Ray bawa acara sama para pejabat-pejabat kayak DPR ataupun kayak wali kota, nah kayak gitu-gitu. Jadi bisa menjadi apa ya, gambarannya kayak gini nih Kak, Mbak Najwa bisa memediasi suatu dialog sampai bisa mendapatkan output yang diinginkan. Nah itu beliau lah jadi motivasinya.
1: Oke. Nah ini menjadi seorang duta bahasa pasti punya program kerja nih ya kan, Rida?
2: Ya.
1: Apa nih yang yang kemarin kamu tawarkan waktu jadi program kerja kamu?
2: Baik, waktu itu Ray dan Marta, kebetulan Ray kan orangnya kesehatan masyarakat, backgroundnya, dan Marta orang hukum. Nah, tapi waktu itu karena posisinya kami waktu itu benar-benar melihat salah satu tempat yang kita rasa butuh untuk dirangkul, yaitu lembaga pemasyarakatan anak di Kota Kupang. Jadi kami melihat bahwa ternyata mereka dari sekian puluh anak-anak itu, mereka belum terlalu terpapar dengan perpustakaan yang padahal mereka sebenarnya ada, cuma mereka jarang masuk perpustakaan, kemudian juga kurang membaca, sehingga waktu itu kita tawarkan, kita kerjasama sama lembaga pemasyarakatan anak untuk mengajarkan literasi kepada mereka. Nah, puji Tuhan, selama 2 bulan kita berkegiatan mengajar membaca, literasi buku, kemudian buku bahan bacaan anak, kayak gitu-gitu. Dan mereka, terkhususnya tuh ada yang bermuatan lokal kita, kayak gitu. Dan kita kolaborasi sama hukum yang berlaku. Jadi bagaimana nilai moral yang mereka dapatkan dari bahan bacaan itu dikaitkan sama hukum nih, karena mereka adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian kita coba kolaborasi itu, dan ternyata setelah kita kembali, sudah selesai berkegiatan, menurut pihak lapas, mereka tuh setiap hari atau setiap minggu itu ada saatnya mereka main-main ke perpustakaan situ langsung. Jadi kita bagikan buku juga dari Balai Bahasa. Jadi benar-benar ternyata puji Tuhan ada dampaknya, sampai mereka kepingin lagi kita berkegiatan lagi di sana. Seperti itu, Kak. Jadi kita senang juga ternyata 2 bulan, walaupun singkat, tapi membekas di hati anak-anak yang ada di lapas anak itu, Kak.
1: Oke, kamu juga salah satu anggota paduan suara ya?
2: Iya.
1: Nah, ini nih. Jadi selain fokus menjadi duta yang selalu menginspirasi anak-anak muda tentang literasi, tapi ini juga ada hobi atau kegemaran yang sangat saya rasa sangat potensial sebagai anak choir gitu. Ya kan? Apa kesamaan antara bernyanyi dalam paduan suara dengan melestarikan bahasa nih kira-kira?
2: Oke, jadi gini, Kak, kalau misalnya ngomongin soal bagaimana choir sama bahasa, karena jadi gini, kita di choir juga San Jose kita banyakkan lagu-lagu daerah NTT, sehingga kita benar-benar lagu-lagu kita nyanyikan itu ada unsur NTT-nya, etiknya. Nah, contohnya kita pernah nih ya, puji Tuhan, waktu tahun 2025 Agustus kemarin kita tampil di World Expo, Expo Dunia di Osaka, Jepang. Dan itu kita menyanyikan lagu daerah NTT, salah satunya yaitu lagu Ikan Nai di Pantai. Seperti itu, Kak.
1: Ikan Nai di Pantai.
2: Lagi, sorry. Denadiki Deng 2, lagu dari Bapak Alfred Gare. Nah, waktu itu kita diminta untuk bisa tidak lagu itu dinyanyikan menggunakan bahasa Jepang, karena audiensnya tidak hanya orang lain, tapi apanya kebanyakan orang Jepang kan yang ada di sana. Jadi kita diminta coba nih, sehingga awak dari bait pertama sampai rest, sebelum rest itu kita pakai kolaborasi sama bahasa Jepang waktu itu.
1: Wah, gila.
2: Nah, jadi kayak biar anak-anak orang-orangnya pada tahu nih lagu artinya apa. Kemudian kita kembalikan ke bahasa daerah kita, kayak gitu. Karena ada beberapa lirik dalam lagu itu yang menggunakan bahasa daerah. Jadi harapannya kita ketika kita promosikan budaya NTT dengan lagu, mereka tahu nih, oh ternyata bahasa daerah itu tuh kayak gini nih, seperti itu.
1: Wah, menarik sekali ya rupanya. Nah, ini ketika disuruh membawakan lagu ini dalam bahasa Jepang tuh udah sampai di sana baru dilatih atau persiapan dari sini?
2: Wah, kalau persiapan kita harus dari sini, Kak, waktu itu. Karena
1: jadi udah dikasih tahu ya.
2: Udah sampai sebulan waktu itu kita nggak sampai sebulan persiapannya, karena kita tidak hanya nyanyi, tapi juga ada part 2 hari kan kita eventnya 2 hari, kita dapat posisi performnya 2 hari. Hari pertama itu kita full nyanyi sambil nari koreo, hari kedua itu kita full nari. Nah, jadi kita harus berbagi waktu untuk melatih nyanyi sama nari, kemudian harus kolaborasi. Jadi benar-benar mepet 1 bulan, tapi ya puji Tuhan, dan Tuhan itu baik. Kalau memang punya kita ingin kasih sesuatu yang baik, pasti Tuhan juga akan merahmati, sehingga waktu itu kita bisa menampilkan dengan sangat baik juga, dan banyak apresiasi. Bahkan Indonesia menjadi negara juara kedua untuk dengan atraksi terbaik sedunia waktu itu, Indonesia.
1: Ini setelah pulang dari sana nih ya, rasanya kayak apa harapan terbesar yang ingin kamu tumpahkan ke anak NTT nih setelah kamu dapat semuanya sampai keluar?
2: Wah, kalau ngomongin harapannya sih sebenarnya banyak sih, Kak.
1: Banyak.
2: Karena ya kita tahu NTT itu tidak kalah sebenarnya dengan provinsi lainnya. Tidak kalah, sangat amat tidak kalah. Karena semua tuh punya bakat. Kayak kita lihat kayak Marion Jola, kayak Anaska Maleng. Mereka tuh punya contoh-contoh anak-anak muda yang bisa sampai di tingkat dunia. Nah, harapan terbesarnya Ray juga adalah anak-anak kita NTT itu juga bisa sampai ke tingkat dunia. Mm-hmm. Jadi tidak perlu ragu untuk menunjukkan kualitas kita. Karena kualitas kita itu ada pada diri kita masing-masing. Itu Ray sangat percaya. Yang penting bagaimana teman-teman mau mencoba terlebih dahulu, teman-teman pantang menyerah. Kemudian, karena kalau tidak tahu, kita tidak akan pernah tahu sebatas mana kemampuan kita kalau kita tidak mencoba.
1: Yeah.
2: Nah, itu harapannya karya adalah teman-teman harus mencoba dulu, terutama coba dipikirkan apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman bisa tonjolkan, terutama dari bakat yang teman-teman miliki. Karena Ray percaya semua orang punya bakat yang Tuhan sudah kasih. Jadi tinggal bagaimana mengasahnya dan yang pasti terus berusaha biar jangan sampai terpendam tuh bakat-bakatnya anak-anak.
1: Nah ini kamu juga punya banyak kesibukan kayaknya, sebentar urusan pekerjaan, urusan choir, terus juga masih ada tanggung jawab sebagai seorang duta, ya kan? Kamu sendiri gimana sih mengelola waktu biar kamu juga punya ketenangan begitu loh?
2: Nah ini jadi salah satu pertanyaan yang hampir semua orang kalau ketemu Ray pasti tanyakan, gimana sih manajemen waktunya kayak gitu? Oke, jadi kalau manajemen waktu sebenarnya gimana ya? Ray selalu berusaha untuk sebisa mungkin total dalam semua yang Ray lakukan. Nih, misalnya nih dari pagi sampai sore udah kerja, kemudian sore sempetin olahraga, malamnya tuh latihannya di gereja kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar semaksimal mungkin untuk diusahakan waktunya tuh maksimal gitu. Yeah. Jadi jangan sampai waktunya terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat kayak misalnya kayak gitu. Nah, kalau manajemen waktunya lagi, sebisa mungkin waktu luang Ray itu dipakai. Jadi kalau misalnya nih ada proyek apa gitu, nah ada waktu luang tuh dimaksimalkan. Jadi jangan sampai terlena dengan waktu, akhirnya malas-malasan gitu. Jadi intinya kalau waktunya ada, dimaksimalkan lah. Selalu seperti itu. Nah puji Tuhan juga selalu ketika rasa kayak mungkin ini badannya udah mulai kurang enak nih, ya itu langsung doping vitamin kayak gitu-gitu. Jadi puji Tuhan tuh nggak masuk-masuk rumah sakit.
1: Gitu-gitu. Jadi tetap menjaga stamina diri juga ya.
2: Iya, stamina itu penting sekali, Kak.
1: Oke. Nah, ini kan kita masih punya banyak sekali anak-anak muda yang katakanlah mereka di daerah pinggiran lah, seperti kami di perbatasan nih ya. Yang masih masih apa ya? Masih minder dengan dialek dan cara bicaranya. Apa pesan dari Kakak ini buat mereka?
2: Terkait dengan dialek mereka ya.
1: Mereka kalau mau bicara bahasa Indonesia kayaknya nggak bisa banget. Itu kayak tabu banget kayaknya. Untuk membuat mereka tidak minder.
2: Sebenarnya justru itu menjadi nilai yang berbeda nih dari dari anak-anak kita. Karena misalnya nih kalau kita mulai di negara luar, Thailand. Coba kalau dengar mereka ngomong bahasa Inggris atau India ngomong bahasa Inggris. Medok-medoknya masih ada kan, tapi itu tidak masalah. Terus itu menjadi kalau orang-orang India ngomongnya kayak gini nih, orang-orang apalagi kayak Thailand ngomongnya kayak gini. Nah kalau orang Indonesia ngomong Inggrisnya kayak gini atau pun ngomong bahasa daerahnya kayak gini, ya itu menjadi kekayaan kita. Jadi itu yang sebenarnya tidak perlu menjadi tidak perlu minder ataupun merasa malu bahwa ternyata seperti ini nih. Bahkan waktu Ray sama Marta kita bawakan Tony Timor di Timor di Ujurlak, mereka malah bilang, karena itu bahasa Thailand ya. Karena kita padahal sebenarnya itu bahasa Timor, bahasa Jawan, ternyata mereka bahasa Thailand. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi di daerah yang mungkin tiga biasanya.
1: Oke. Luar biasa Karai, terima kasih banyak nih, kita udah panjang lebar ceritanya, tanpa terasa juga waktunya berlalu begitu cepat ya. Tapi di lain waktu mungkin kita akan hubungi lagi untuk bincang-bincang dengan topik yang berbeda. Terima kasih ya, Ari. Halo. Ini nih udah ada tanda ya, udah sedikit tanda kalau sinyalnya mulai hilang. Oke, nggak apa-apa. Karena masih bisa dengar suara saya. Yes. namanya terputus, nggak apa-apa. Untuk waktunya hari ini sudah mau menginspirasi dan berbagi tentang banyak hal dan begitu sangat sangat positif semuanya. Mudah-mudahan anak-anak muda di daerah juga bisa mengikuti jejak dari Karey Seran, seorang putra asli dari Malaka, asli ya. Sekarang yang berdomisili Kupang dengan berbagai prestasi dan profesi yang udah digeluti di sana. Oke, kita masih di Sore Ceria Taman Pro 2, jangan kemana-mana. Saya masih akan temani kamu terus sampai di jam 7 malam dengan beberapa program yang udah siap kami hadirkan terus buat kamu. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
0: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Emang berdua, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa setiap Piala Dunia selalu punya maskot unik? Ternyata maskot dibuat bukan cuma untuk lucu-lucuan, tapi jadi simbol tuan rumah dan identitas turnamen. Maskot pertama Piala Dunia muncul tahun 1966 di Inggris bernama World Cup Willy, seekor singa yang memakai jersey Inggris. Sejak itu, setiap negara tuan rumah selalu membuat maskot dengan ciri khas budaya masing-masing. Ada yang berbentuk hewan, makanan, sampai karakter unik seperti Leif di Piala Dunia 2022. Kalau menurut kamu, maskot Piala Dunia paling ikonik itu yang mana? Teman berdua, pernah nggak sih kamu...

Nah, teman pro 2. Jadi tadi setelah kita bincang-bincang dengan Kak Rei lewat obrolan sore ini, walaupun lewat via telepon, tapi sangat berapi-api dan effortnya luar biasa menginspirasi anak-anak muda di daerah. Nah, buat kamu yang hari ini masih sibuk dengan rutinitasnya yang gitu-gitu aja, hari ini hari libur loh. Masa kamu kerja terus, ya gak apa-apa, bersyukur ya kan. Tentu saya sendiri secara pribadi juga sangat bangga ya. Kenapa? Karena sebagai seorang yang berbakat seperti Kak Rei tadi, mengikuti berbagai ajang kompetisi, memang ini bukan sekedar kompetisi biasa. Ini wadah buat semua orang yang punya bakat di bidangnya ya kan, bisa unjuk gigi dan bisa dilihat. Bukan hanya di nasional, ternyata dia juga sudah bahkan sampai ke Jepang ya. Jadi bisa dilihat sama dunia. Tidak tanggung-tanggung ya, selain dapat pengalaman, networking yang luas banget, selain itu punya sertifikat tingkat nasional, ya kan, luar biasa. Kapan lagi dan hobi bisa menghasilkan prestasi sekaligus materi seperti ini. Oke, kita bakal beralih ke ada kiat-kiat sore ini ya, tips yang bakal saya hadirkan buat kamu di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng saya Ari dengan menikmati lagu-lagu yang akan saya persembahkan mengisi suasana sore kamu.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Tahu nggak sih sebelum ada kartu kuning dan merah, wasit tidak punya sistem visual yang jelas untuk memberi peringatan. Mereka biasanya cuma mengandalkan isyarat tangan, memanggil pemain secara langsung, bahkan kadang pakai sapu tangan atau gestur tertentu. Nah, masalahnya di pertandingan internasional, ini sering bikin kebingungan besar. Pemain dari negara berbeda kadang nggak paham bahasa wasit dan nggak ngerti apakah itu peringatan ringan atau sudah harus keluar lapangan. Nah, perubahan besar terjadi setelah FIFA World Cup di tahun 1966. Di turnamen itu ada insiden terkenal ketika pemain Inggris Jack Charlton dan pemain Argentina Anthony Rettin mengalami miskomunikasi dengan wasit karena kendala bahasa. Rettin bahkan menolak keluar lapangan karena merasa tidak melakukan pelanggaran apapun. Dari situ, seorang wasit Inggris bernama Ken Aston mendapat ide sederhana, tapi jenius. Dia terinspirasi dari lampu lalu lintas, kuning yang berarti hati-hati dan merah berarti berhenti. Akhirnya, sistem kartu kuning dan merah resmi diperkenalkan di FIFA World Cup di tahun 1970. Sejak saat itu, kartu kuning berarti peringatan, kartu merah berarti langsung keluar atau diusir dari pertandingan. Jadi, yang sekarang kita anggap hal biasa di sepak bola, ternyata dulu nggak ada sama sekali dan lahir karena masalah komunikasi di lapangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Teman Pro 2, balik lagi masih di Sore Ceria ya, buat kamu yang lagi stay tune. Nah, bertepatan dengan momen menjelang Hari Raya Idul Adha ya, Hari Raya Kurban. Suasana sore yang cerah pasti terasa jauh lebih hangat, penuh rasa syukur dan kental dengan semangat berbagi. Dan teman Pro 2, senang banget rasanya kita bisa menikmati suasana atau momen hari ini bersama sahabat, teman-teman, handai taulan, keluarga, terutama buat orang-orang sekitar kita yang kita bantu dan orang-orang yang kurang mampu, ya kan. Jadi di sore ini yang cerah, cuaca yang cerah, kalau kita lihat keluar memang vibe sore ini terasa beda, lebih hangat, penuh berkah karena kita sudah berada di momen menjelang momen Hari Raya Idul Adha. Jadi soal Idul Adha atau Hari Raya Kurban, esensinya kan bukan cuma soal ibadah menyembelih hewan saja ya. Pasti ada pesan edukatif yang mendalam dari momen ini, bagaimana keikhlasan dan kepedulian sosial. Kurban mengajarkan kita untuk mengikis sifat egois kita, bagaimana kita meningkatkan rasa empati kepada sesama, terutama mereka yang jarang bisa menikmati hidangan bergizi. Jadi mari kita jadikan momen Idul Adha kali ini sebagai waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi. Kalau nanti kamu misalkan menerima daging kurban dari siapapun atau dari seseorang, coba deh sisihkan sebagian untuk tetangga terdekat yang mungkin diketahui mereka juga sangat membutuhkan. Atau barangkali masak bersama, ya kan? Masak bareng-bareng, terus ajak tetangga, keluarga besar untuk sama-sama kita menikmati, ya kan. Berbagi itu tidak akan mengurangi apa yang kita punya, malah bikin hati kita semakin sejuk secerah sore tadi. Oke, jadi menemani persiapan kamu menyambut malam ini, yang mau menikmati daging kurbannya malam ini, barangkali makan malamnya udah disiapkan yang enak dari hasil daging kurban ya. Semoga bisa dijadikan sebagai sebuah momen yang penuh kedamaian. Kita dengarin dulu lagu dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Datang jelang Piala Dunia FIFA 2026, Shakira berkolaborasi dengan Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia yang berjudul Die Die. Nah, video musiknya menampilkan suasana stadion hingga kemunculan sejumlah bintang sepak bola dunia. Dan ini jadi kali kedua Shakira dipercayakan membawakan lagu resmi Piala Dunia setelah sukses lewat Waka Waka tahun 2010. Halo teman-teman berdua.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak. Gunung Mutis juga lah.
0: Ih, kenapa? Kan subuh buka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut mu'zin lil mizaj, menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan, biar pemakanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepas sisa tuh, Ma.

Tomang Pro 2 masih di sore ceria. Okay. Nah, tadi beberapa kiat penyemangat, sekarang saya mau kasih tahu lagi biar setelah ini besok, lusa dan seterusnya kan libur, ya kan? Kalau misalkan bosan dengan rekomendasi destinasi yang itu-itu aja, nah ini ada kabar baru nih, unik dan belum banyak diketahui orang, unfamiliar ya di wilayah Indonesia Timur. Jadi bisa punya rencana nih untuk konsep seperti apa? Apakah konsep resort masa depan seperti di Nihirote dan Hospitality Academy? Bagi yang familiar dengan ketenaran Nihi Sumba sebagai salah satu hotel terbaik dunia, kini jaringan mewah tersebut melebarkan sayapnya ke titik paling selatan di Indonesia. Baru saja diluncurkan pada Mei 2026 bulan ini, Nihirote. Jadi di Rote sudah ada Nihinya juga. Di kawasan pantai Boa menawarkan konsep kemewahan baru yang sangat tidak biasa. Nah, di sini kamu bisa menginap sambil berbagi ilmu. Di jantung resort ini ada sebuah hospitality academy. Uniknya, proses check-in dan pelayanan langsung melibatkan anak-anak muda lokal yang sedang menempuh pendidikan pariwisata di sana. Kolaborasi lintas batas ya. Jadi program pendidikan ini dikembangkan bersama peraih Nobel Perdamaian, ada Jose Ramos Horta. Wow. Dan turut melibatkan siswa-siswa magang dari negara tetangga Timor Leste. Wisatawan yang datang tidak hanya berlibur, tapi diajak berinteraksi organik dan ikut membagikan pengetahuan mereka kepada komunitas lokal. Ini yang ada di Rote nih, jadi kamu bisa kesana menikmati konsep wisata sambil belajar. Wow. Nah, teman Prodo masih ada lagi info-info tentang spot atau destinasi wisata terbaru yang tidak familiar. Mau tahu? Jangan kemana-mana, terus dengarkan Prodo RRI bareng saya Ari Leon sampai jam 7 malam. Tetap stay tune di 99,8 MHz.

Pro 2 sejak pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Piala Dunia FIFA terus mengalami transformasi format penambahan jumlah tim. Di era awal tahun 1930 sampai 1950, jumlah pesertanya fluktuatif antara 13 hingga 16 tim. Berlanjut ke era stagnan atau kemapanan, yakni antara tahun 1954 hingga 78, FIFA berhasil mengunci format ideal yakni sebanyak 16 tim. Selanjutnya di era ekspansi pertama antara tahun 1982 hingga 1994, demi mengakomodasi perkembangan sepak bola di Asia, Afrika, dan Amerika Utara, FIFA menambah kuota peserta menjadi 24 tim. Teman Pro 2 lanjut ke era modern antara tahun 1998 hingga 2002, jumlah tim Piala Dunia kembali bertambah menjadi 32 tim. Dan yang terakhir di era mega proyek baru 2026 atau sekarang di bawah kepemimpinan Gianni Infantino, FIFA memutuskan untuk memperluas cakupan global secara masif, yakni sebanyak 48 tim.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: sore ceria.
1: Oke, Taman Pro 2 masih lagi dengan info wisata terbaru yang kayaknya bisa kamu explore dalam waktu dekat ya, dan tidak jauh dari NTT. Nah, ini ada calon ikon wisata baru. Calon, berarti sudah mau diresmikan ya. Patung Kristus di Hansisi, Pulau Semau. Ada patung Kristusnya. Pulau Semau di Kabupaten Kupang memang terkenal dengan keindahan pantai limannya. Tapi ada info terbaru bahwa kawasan ini sedang bersiap memiliki ikon wisata religi baru skala besar. Pemerintah daerah sudah memulai proyek pembangunan patung Kristus di Hansisi sejak Maret 2026. Pembangunan ini dirancang untuk menjadi magnet wisata tematik baru di NTT yang memadukan keindahan panorama pantai pasir putih Semau dengan wisata spiritual. Jika rampung nanti, tempat ini diprediksi menjadi salah satu landmark paling mencolok saat menyeberang dari kota Kupang. Hebat ya. Oke, Teman Pro 2, masih mau tahu lagi info-info terbaru yang unik tentang wisata? Dengarkan terus sore ceria sampai di jam 7 malam bareng saya, Ari Leon. Jangan kemana-mana.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Hai teman Pro 2, kalau biasanya Piala Dunia itu cuma diadakan di satu negara atau mentok-mentok dua negara kayak waktu Korea dan Jepang dulu. Nah, di tahun 2026 ini FIFA bikin gebrakan baru dengan menunjuk tiga negara sekaligus sebagai tuan rumah bersama. Yes, ini adalah kolaborasi maut antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Gokil nggak tuh? Amerika Serikat sendiri bakal jadi pusat utama pertandingan karena mereka punya stadion-stadion raksasa yang modern abis. Terus yang tidak kalah keren, Meksiko resmi mencetak sejarah sebagai satu-satunya negara yang tiga kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah tahun 1970 dan 1986. Sementara Kanada, teman Pro 2, ini bakal jadi debut pertama mereka sepanjang sejarah buat menyelenggarakan Piala Dunia pria. Atau bakal ada 16 kota tersebar di tiga negara ini buat jadi lokasi pertandingan resmi. Bayangin deh, tantangan logistiknya pasti rumit banget. Tapi FIFA optimis kalau sepak bola kali ini benar-benar jadi jembatan persatuan lintas budaya dan pastinya bakal dongkrak pariwisata di kawasan Amerika Utara. Seru banget.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.
2: Ya, teman Pro 2, jadi di momen-momen menjelang Piala Dunia ini lagi rame banget ya informasi tentang Piala Dunia, tentang sejarahnya, bahkan bagaimana tahun ini Piala Dunia dan banyak hal. Oke, jadi kalau kamu yang punya kesempatan untuk bisa langsung ya berwisata atau traveling ke tempat lokasi yang sudah disebutkan tadi, tiga negara, ada Meksiko, Kanada, dan Amerika Utara untuk jadi tuan rumah di Piala Dunia kali ini, kamu boleh langsung ke sana. Siapin budgetnya ya. Oke, tapi kalau tidak kita dekat-dekat aja. Ini ada proyek industrial baru nih, mau tahu? Ya, proyek industrial baru, mega proyek tambak garam di Rotendao 2026. Jadi dari sektor wisata ada pergerakan ekonomi masif yang

kemandirian ekonomi daerah terluar. Jadi pergeseran tren di Indonesia saat ini memang tidak lagi sekedar menjual keindahan alam seperti pantai atau bukit, tapi mulai mengarah ke cultural immersion, pelabuhan, peleburan budaya, dan juga ada pembangunan infrastruktur ikonik yang sangat berdampak langsung pada anak muda dan masyarakat lokal. Oke, informasi ini mengantar kita di penghujung untuk jumpa hari ini di edisi libur Hari Raya Idul Adha ya. Saya Ari mau pamit dulu. Saat lagi kamu bakal temani rekan selanjutnya untuk program Jaga Malam di malam yang seru ini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya dan kita jumpa lagi besok. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan satu ekor sapi kurban seberat 910 kg ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Ketua Panitia Kurban Pondok Modern Gontor Anwar Boyaman dalam keterangan mengungkapkan sapi tersebut telah tiba sejak Senin lalu. Ia menilai bantuan hewan kurban ini tidak hanya memiliki nilai ibadah, tapi juga mempererat hubungan silaturahmi di kedua belah pihak. Sementara itu, sejumlah selebritas yang beragama Islam berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Beberapa di antaranya menunjukkan foto hewan kurban mereka di platform media sosial. Seperti presenter Ruben Onsu memperlihatkan foto sapi kurban dan menyampaikan ucapan selamat Idul Adha di platform Instagramnya. Selebritas Al Ghazali dan Alicia tahun ini untuk pertama kali juga merayakan Hari Raya Idul Adha sebagai pasangan suami istri. Al Ghazali dan Alicia memperlihatkan foto momen kebersamaan sapi kurban dengan tulisan nama mereka dan putri mereka Soleil di Instagram. Tidak hanya mereka, ada juga beberapa selebriti yang juga turut memberikan kurban di Hari Raya Idul Adha. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, Kementerian Perdagangan telah membuat permintaan penurunan atau takedown terhadap 2.639 iklan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui patroli cyber pada 21 platform niaga elektronik hingga Maret 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag telah meminta takedown 95 akun pedagang di sejumlah lokasi pasar yang telah menayangkan materi iklan elektronik yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kali atau 3 periode. Ia menyampaikan pemerintah terus memperkuat pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik baik secara luring maupun daring. Langkah tegas yang diambil mencakup takedown akun dan sanksi akhir berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PMSE. Demikian News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

saya Empi Rambing, sarjana teknik SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: 99,8 produatan buat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Dan di malam hari ini sudah ada narasumber kita untuk perbincangan malam hari ini yang mungkin singkat, tapi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Nah, sudah ada bersama dengan saya ada guru keterampilan tata busana SLBNT Nubot, Belu ya. Ada, saya sebut saja kakak ya, kakak Bonaventura. Dan topik kita adalah asik menjadi guru di Fabel. Nah, saya langsung saja ke Kak Bonaventura ya. Kak Bonaventura, sudah berapa lama mengajar keterampilan busana di SLB ini?
1: Oh ya, baik. Untuk yang di SLB itu kurang lebih saya sudah 15 tahun yang perjalanan sampai sekarang hampir 15 tahun.
0: Nah, sebagai seorang guru busana, bagaimana kakak mengajarkan ilmu busana ini ke teman-teman yang luar biasa?
1: Baik. Untuk keterampilan busana yang saya bawakan untuk anak-anak difabel di SLB, khususnya di ruang keterampilan tata busana. Jadi dari tingkatan SLB itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi lebih banyak mereka yang sudah di ruang keterampilan masing-masing itu mulai dari SMP sampai SMA. Jadi mereka tidak pakai kategori yang besar atau kecil. Jadi mereka secara langsung, kalau misalnya yang berminat di ruang keterampilan, langsung mereka masuk secara khusus di KM ruang keterampilan menjahit. Jadi yang teknik yang saya pakai untuk misalkan mengajar ke mereka itu, saya lebih banyak ke hari ini menggambar pola rok misalkan atau pola kemeja. Tapi sekarang kami fokus di kemeja karena kebetulan di sekolah kami juga ada menjahit seragam untuk anak-anak SLB sendiri. Jadi mereka kelas 1, SD, SMP nanti pesan kemejanya nanti langsung ambil di sini kita yang produksi, artinya di SLB, di khususnya di ruang keterampilan itu. Contohnya saya kasih belajar hari ini kemeja. Jadi gambar polanya, kami langsung eksekusi potong kainnya ke contohnya ukuran ini standar misalkan untuk SD dia punya panjang baju sekian, lingkar badan sekian. Jadi kami istilahnya pakai ukuran standar nasional yang selama kami pakai. Jadi kami tidak mengukur mereka satu per satu, kami pakai ukuran standar. Jadi setelah kami menggambar polanya langsung eksekusi itu langsung menjahit.
0: Baik ya. Apakah dalam mengajarkan keterampilan ini hanya kepada teman-teman disabilitas tertentu saja atau kepada semua?
1: Ketunaan yang ada di ruang, maksudnya di keterampilan keterampilan itu ada tuna daksa, ada tuna grahita ringan, dengan tuna wicara. Kalau autis dengan C berat itu mereka tidak di sana karena si setengah mati. So, mereka itu yang karena masih bisa untuk diajar dan masih bisa mengerti. Karena namanya keterampilan besar menyangkut jahit itu kan ada ukur-mengukur. Jadi kalau misalkan mereka punya tingkat kemampuannya kalau di bawah sekali itu memang tidak bisa. Dan juga alat-alat yang digunakan juga ada yang berhubungan dengan listrik.
0: Baik. Ya, selama menjadi guru di SLB ini, apa tantangan yang kakak Bone hadapi?
1: Nah, Bang Ibu, untuk tantangan pertama yang kita hadapi itu, misalkan kalau mereka bosan atau jenuh. Nah, misalkan begini, Bu, yang saya maksudkan jenuh itu, ketika misalkan hari ini, kemarin kita sudah janjikan anak-anak, hari ini kita lanjut ya dengan kita punya program yang atau ini kegiatan kita yang kemarin kita sudah lakukan, misalkan tadi memotong, dan itu kita lanjut menjahit. Tapi saat itu besoknya kita hari ini kita janjikan besok mereka datang, Pak, jangan pemalas, mau Pak. Jadi hari ini kita istirahat dulu ke Pak, nanti besok baru kita lanjut. Ya sudah, karena memang mau dibilang kita belajarnya sambil main kalau saya. Jadi kalau mereka mau belajar ya oke, kita belajar. Tapi kalau pada saat mereka tidak mau, itu kita mau paksa seperti apapun tetap mereka tidak akan mau. Jadi nanti tidak akan hasil, tidak akan bagus. Jadi saya oke baik, tapi ingat besok datang belajar ya. Nah, besok datang semua sudah di di ruang keterampilan sudah siap dan kita mulai belajar. Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut besok ya, Pak. Oke. Nah, jadi mau dibilang saya ini di SLB itu belajarnya banyak yang ikut mereka punya mau. Kalau macam mereka tidak mau ya sudah, kita pending dulu hari ini, besok baru kita lanjut.
0: Ya. Nah, kalau kita ngomong soal capaian ya, sejauh ini capaian atau perkembangan seperti apa yang sudah didapat di teman yang sudah didapat oleh teman-teman di SLB?
1: Oh ya, baik. Untuk ini kecapaiannya mereka sudah mereka sudah lewati atau sudah tercapainya itu, selama ini kan saya memberikan mereka pola, tadi mereka potong, jadi ada yang sudah bisa jahit untuk mereka sendiri. Artinya saya kan janjikan, misalkan teman-teman yang sudah SMA, saya bilang begini, nanti Pak potongkan kemeja ini, nanti kamu jahit, nanti kamu pakai sendiri. Jadi mereka sudah bisa, artinya mampu untuk menyelesaikan satu pesan untuk diri sendiri. Ada yang sudah pernah ikut lomba, yang kakak yang sudah tamat 5 tahun yang lalu kalau tidak salah, dia pernah sampai di Jakarta malah lomba menjahit. Jadi itu salah satu kebanggaan buat kami dan sekolah.
0: Oke, baik ya. Nah, yang terakhir, adakah pesan-pesan Kak Bona yang ingin disampaikan malam hari ini? Silahkan.
1: Baik, untuk teman-teman saya yang ada di sekolah SLB lain yang mau mengajar, yang inti yang dari untuk kita mengajar anak SLB dalam hal keterampilan atau pengalaman saya alami itu harus sabar, banyak kreasi untuk bisa mencerahkan mereka. Salah satunya yang kita punya gaya menjahit yang agak gaya belajar yang harus menurut mereka juga mau untuk belajar. Jadi semua kembali ke kita guru keterampilan untuk berkreasi sebanyak-banyak mungkin sehingga mereka bisa mampu menghasilkan satu karya ketika mereka sudah tamat. Mungkin itu saja dari saya.
0: Oke, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini bersama kami di Pro 2 Atambua. Semangat terus Kakak, dan semoga kedepannya makin luar biasa lagi. Nanti kapan-kapan lagi ya kita berbincang lagi di RRI Pro 2.
1: Salam untuk semua di RRI.
0: Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya, sebenarnya 98 Pro 2 tembuh teman terbaik. Kamu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, saya akan ajak teman-teman semuanya, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat untuk malam hari ini, edisi 27 Mei 2026.

Sosial FM Pro 2 Jakarta. Hai, halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bang sama Kang malam hari ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026 dan hari ini tuh hari Idul Adha. Waduh, selamat merayakan ya. Selamat kurban. Bagaimana, apakah sudah makan kambing hari ini? Harusnya udah sih, tadi udah pada diantrin ke rumah masing-masing. Dan juga sudah di sate, ada yang udah di gule, ada yang di sop, macam-macam deh pokoknya ya. Ingat, yang udah kolesterolnya tinggi, siapin penangkal dan penawarnya ya. Jangan sampai nanti jadi puyeng. Kakak bakal temenin sampai jam 12 nanti ya. Jadi dijaga malam.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selasa Februari 2 Jakarta masih tentunya di Jaga Malam edisi Idul Adha malam hari ini ya. Dan buat hari ini di hari Rabu ini 27 Mei tadi kan udah sempet ya, kalau misalnya Transjakarta tetap melayani kamu sampai malam lah pokoknya. Kalau biasanya jam 5 tadi jam 9 pagi baru beroperasi. Tapi yang jelas hari ini udah beroperasional sampai nanti malam. Dan buat lo yang mungkin hari ini udah minum sesuatu untuk bisa ngilangin sakit kepala gara-gara kencang banget gitu ya, karena makan kambing hari ini, kayaknya penting juga sih. Jadi harus dijaga jarak, karena 3 hari ini di tempat gue aja tuh kayaknya bakalan sampai hari Jumat gitu ya motong kambingnya. Soalnya lumayan banyak kambingnya tahun ini, gak tahu kenapa. Jadi selamat merayakan Idul Adha dimanapun lo berada, teman berdua. Semoga doa-doa lo ya di Arafah kemarin itu bisa makbul.

Bahkan itu rasanya tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya gak sih? Soalnya namanya cinta itu kan memang gimana ya? Apalagi kalau misalnya hubungannya udah serius banget. Kalau misalnya hubungannya itu udah jauh gitu, udah ada milestones-nya untuk ke satu tempat atau satu rasa atau juga tujuan. Apalagi sudah berbagi banyak hal, berbagi perasaan pasti, berbagi hidup. Contohnya misalnya ketika lu udah apa-apa tuh bareng gitu. Misalnya beli apa-apa bareng, terus juga apa ya, sudah merencanakan ini dan itu, dan nabung bareng, tiba-tiba harus putus. Itu rasanya sakit banget sih. Jadi kadang memang gak ada pilihan ya. Pengennya gak usah lama-lama lah, habis itu langsung menikah. Tapi ya kan gak semudah itu juga gitu. Banyak harus diperjuangkan, banyak yang harus direlakan juga untuk bisa mencapai hal-hal tersebut. Kalau misalnya memang lagi struggling di kondisi atau juga posisi keadaan yang seperti itu, tetap semangat ya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di gimana? Tentunya masih di jaga malam ya. Sampai nanti jam 12, Kangga bakal nemenin lu sampai tidur lah pokoknya. Kayaknya ya. Ini udah kabar bagus buat lu yang pengen banget jalan-jalan. Aduh, jujur gue juga pengen banget healing lagi. Pengen banget kemana gitu. Kayaknya rada-rada butuh asupan vitamin C kayaknya. Ke pantai atau jujur pengen banget ke Dieng sih, pengen ke Wonosobo gitu, menikmati udara yang segar. Kayaknya di sini penat banget gitu rasanya. Nah, tapi kalau memang lu punya duit yang lebih banyak, pengen ke Kanada misalnya, ternyata Indonesia

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Selanjutnya saya bakal ngajak kamu semua untuk kita ikuti bersama ya mini drama malam hari ini produksi RRI Surabaya dengan judul Serotan Kamera. Tetap bersama kami karena setelah ini saya bakal kembali menemani semuanya di acara selanjutnya di Jaga Malam.

0: RT kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
0: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf bu, kami sudah izin ke bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
0: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
2: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
0: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
2: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
0: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
2: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
0: Sehari?
2: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
0: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
2: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan enggak semua ditutup kok.
0: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu, banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
2: Betul itu, Bu.
0: Pokoknya tetap aja, Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
2: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja dan desa ini enggak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa enggak apa-apa kok. Saya melihat sendiri mereka buka akses beberapa kali.
0: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
2: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Enggak jauh kan, Bu?
0: Ibu RT kok malah membela mereka? Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
2: Saya enggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh setelah filmnya ini tayang.
0: Tetap saja saya enggak nyaman pokoknya. Acara begini enggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
0: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
0: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
0: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
2: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
2: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. biar mereka cepat selesai.
0: Iya, iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
1: Loh. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah, salahnya di mana ya, Bu?
0: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, terima kasih ya, Bu ya, sudah membantu kami, Bu.
2: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
1: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
2: Baik, Mas Nathan. Terima kasih ya.
0: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
1: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja. Bisa ya?
0: Syukurlah. Semoga bisa tepat waktu deh.
1: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
0: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
3: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

98.8 peradaban buat teman terbaik kamu. Tadi sudah ada mini drama ya, sorotan kamera dari RRI Surabaya. Setelah saya dengar tadi kayak mirip-mirip dengan Om Strom ya. Iya, namun itulah ya, orang Indonesia terkadang kita berpikir apa yang kita lakukan itu baik ya, sementara menurut orang mungkin itu salah, dan sebaliknya juga begitu ya. Namun mungkin komunikasi yang baik akan bisa membawa kita untuk melakukan sesuatu itu tidak harus berseberangan begitu ya. Oke, dan di malam hari ini teman Pro 2 saya bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai di pukul 23. Untuk yang ingin gabung silahkan, saya tunggu partisipasinya. Kamu bisa request lagu barat, lagu Indonesia, atau kamu bisa juga untuk berbagi cerita dulu nih ya. Nah, cerita yang bisa kamu bagikan itu kaitan dengan hari ini ya, kita merayakan Idul Adha, dan teman-teman bisa berbagi apa sih momen yang paling kamu sukai, atau yang menurut kamu itu keren deh ya soal Idul Adha. Mungkin pernah mendapat daging yang banyak, atau mungkin tidak pernah mendapat apa-apa, atau seperti apa tuh. Kamu bisa bagikan malam hari ini di Jaga Malam sampai di pukul 23. Sambil saya tunggu lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk teman-teman semuanya di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2 Atambua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu negara termiskin di dunia? Dalam edisi terbaru laporan Prospek Ekonomi Dunia, negara termiskin adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan sendiri secara resmi bernama Republik Sudan Selatan yang merupakan sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Katulistiwa Tengah, sebelah selatan. Negara termiskin di dunia, Sudan Selatan, telah dilanda kekerasan sejak didirikan pada tahun 2011. Negara yang kaya akan cadangan minyak ini, yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa, merupakan contoh nyata dari kutukan sumber daya alam, di mana kelimpahan sumber daya alam memicu perpecahan politik dan sosial, ketidaksetaraan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian tradisional. Meskipun kekerasan dan peristiwa iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Diperkirakan 9 juta orang, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore!
2: Juara. Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

99,8 Pro 2 Tambo, teman terbaik kamu. Saya akan akhiri jaga malam untuk kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tambo ya. Dan kita akan ketemu lagi di jaga malam di penyiaran berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Setelah ini akan ada rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam ya di Just More Music. Jadi bagi kamu tetap bersama kami hingga nanti di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya akhiri jaga malam. Kita akan ketemu lagi di jaga malam di penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami. Kita jalan Just More Music.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Go.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Sembilan koma delapan Pro 2 FM.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

saya berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dari Jalan Lestari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu pendengar setia Radio RRI yang dirahmati Allah, sekarang kita telah memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah memiliki keutamaan, di antaranya merupakan bulan haram atau bulan yang mulia. Dan di dalam bulan Zulhijjah itu ada 10 hari utama yang sangat mulia, dan juga ada hari Arafah, ada ibadah haji, dan ada ibadah kurban atau hari raya Idul Adha. Banyak orang melihat kurban hanya sebagai penyembelihan hewan, padahal di balik ibadah kurban terdapat tujuan yang sangat agung, yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi

artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia mendudukannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menjelaskan bahwa inti kurban bukan sekedar hewan yang disembelih, tetapi keikhlasan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Bapak Ibu pendengar setia yang dirahmati Allah, sejarah kurban mengajarkan kita tentang kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, beliau tidak membantah. Begitu pula juga dengan Nabi Ismail, beliau menerima perintah itu dengan penuh keimanan. Karena ketakwaan itulah Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Dari kisah ini kita belajar bahwa kurban adalah simbol kepatuhan total kepada Allah. Orang yang berkurban sejatinya sedang berkata, "Ya Allah, harta ini Engkau yang memberi, maka aku rela mengorbankannya demi mencari ridho-Mu." Ridho Allah tidak dinilai dari besarnya hewan, tetapi keikhlasan. Seringkali kita melihat besar kecilnya hewan kurban tersebut. Ada yang berkurban sapi, ada yang berkurban kambing, ada yang mahal, ada yang sederhana. Namun Allah tidak melihat kemewahan itu, Allah melihat hati kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Boleh jadi seekor kambing milik orang sederhana lebih mulia di sisi Allah dibanding sapi yang dipersembahkan dengan riya dan kesombongan. Karena itu, ketika kita berkurban, luruskan niat kita. Bukan untuk dipuji tetangga, bukan agar dianggap kaya, tetapi murni karena Allah, dan disitulah letak ridha Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang mudah mengeluarkan hartanya. Harta adalah sesuatu yang dicintai manusia. Maka ketika seseorang mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban, itu tanda ia sedang belajar ikhlas. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

artinya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Surat Al-Imran ayat ke-92. Kurban mendidik kita agar tidak terlalu cinta dunia. Kita diajarkan bahwa ridha Allah lebih mahal daripada harta benda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu keindahan ibadah kurban adalah berbagi kepada sama. Berbagi kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Banyak saudara kita yang mungkin hanya bisa menikmati daging setahun sekali, yaitu ketika Idul Adha tiba. Maka kurban menghadirkan kebahagiaan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Orang yang mencari ridha Allah tidak hanya rajin ibadah, tetapi juga peduli kepada sesama manusia. Betapa mulianya ibadah ini. Bahkan sebelum darah kurban jatuh ke tanah, pahala dari Allah telah dicatat. Karena itu, jangan menunda-nunda kebaikan jika Allah sudah memberi kemampuan kepada kita untuk berkurban. Bapak Ibu pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan ibadah kurban bukan sekedar hanya tradisi tahunan, tetapi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih ridho-Nya. Semoga kurban kita diterima Allah, hati kita menjadi ikhlas, rezeki kita semakin berkah, dan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma taqabbal minna qurbanana wa amalana waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, terimalah kurban dan amal ibadah kami dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Kamu lagi dengerin Just Music.

grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi yang luar biasa. Saat mata tidak bisa menatap layar, telinga saya sepenuhnya berpesta bersama suara-suara penuh semangat dari para penyiar RRI. Saksikan serunya 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI dan RRI.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pagi teman Produa.
1: Sembilan Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai kamu semua. Selamat pagi ya, ketemu lagi bareng sama Adelia di sini. Senang banget nih Adelia bisa muncul lagi di permukaan ya. Merasa kayak tenggelam gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu pernah tidak sih lagi asik scrolling media sosial, tiba-tiba dada tuh terasa sesak terus ngebatin. Kok dia keren banget ya, kok dia pintar banget, kok hidup dia mulus gitu ya. Lah saya, ya saya apa nih, saya cuma remahan kerupuk soto. Kayak remahan kerupuk soto aja kalah rapu teman Pro 2. Jadi kalau kamu pernah merasa seperti itu, selamat. Kamu lagi diserang yang namanya insecure ya. Istilah ini tuh lagi sering banget disebut sama anak muda sekarang teman Pro 2. Tapi sebenarnya apa sih insecure itu teman Pro 2? Jadi menurut artikel keren yang Adelia sudah baca tadi teman Pro 2, insecure itu adalah kondisi psikologis saat kita mulai merasa kurang aman, kurang percaya diri, dan meragukan kemampuan serta nilai diri kita sendiri. Singkatnya kayak kita tuh merasa kurang gitu dalam segala hal. Dan rasa insecure ini memang jahat banget ya teman Pro 2 ya. Dia tuh bisa menyelinap kemana aja. Dan ada 3 jenis insecure yang paling sering diderita kita akhir-akhir ini, termasuk kamu dan Adelia juga di sini ya. Yang pertama insecure fisik. Ini yang sering bikin kita tuh minder kalau ngaca gitu ya. Jadi garis wajah, warna kulit, atau jerawat yang tiba-tiba nongol satu biji di pipi aja bisa bikin kita malas keluar rumah seharian. Benar tidak sih? Pasti benar dong ya. Pasti kamu-kamu yang mendengarkan ini pasti pernah merasakan juga. Dan yang kedua insecure hubungan ya, asmara atau pertemanan gitu. Nah yang ini nih teman Pro 2, tipe-tipe orang yang sering cemas berlebih, takut banget nih kehilangan pacar atau sahabat, sampai merasa, aduh saya ini pantas tidak sih ya buat dia gitu ya. Lah ujung-ujungnya malah jadi overthinking sendirian, baper sendirian gitu. Dan yang terakhir insecure sosial teman Pro 2, ini kondisi di mana kamu mendadak gugup atau cemas tengah mati kalau harus ketemu orang baru, karena takut nih, aduh digosipin atau dinilai sama orang lain gitu ya. Dan kamu tahu tidak kenapa perasaan ini bisa muncul? Ya salah satu pemicu utamanya adalah paparan media sosial. Jadi kita tuh sering lupa kalau apa yang dipajang orang lain di medsos itu cuma halaman sampulnya aja gitu ya, bukan isi bukunya secara keseluruhan. Dan akhirnya kita sibuk nih membandingkan standar kesempurnaan mereka yang belum tentu nyata gitu dengan kehidupan kita yang nyata-nyata banyak kurangnya ini teman Pro 2. Terus Kak Adelia gimana dong caranya biar kita bisa keluar dari zona insecure ini? Tenang aja, masih dari sumber yang sama ada tips super buat kita semua teman Pro 2. Yang pertama fokus buat kembangin kemampuan baru ya. Daripada waktu kamu habis buat meratapi kekurangan kamu, mending pakai buat belajar hal-hal yang seru gitu ya. Dan yang kedua sadari kalau timeline hidup seseorang itu beda-beda. Jadi suksesnya orang lain bukan berarti kegagalan buat kamu. Hidup ini perlombaan kita melawan diri sendiri ya, bukan melawan orang lain. Dan yang terakhir banget nih, kalau rasanya udah berat banget di kepala, cobalah untuk buka diri dan cerita ke teman gitu ya, sahabat atau keluarga yang kamu percaya gitu. Dan ingat teman Pro 2, kamu itu berharga dengan segala keunikan yang kamu punya. Dan buat kamu yang hari ini lagi berjuang melawan rasa insecure-mu teman Pro 2, Adelia mau kasih satu lagu penyemangat ya buat kamu di pagi hari ini. Semoga lagu ini bisa menambah vitamin semangat kamu di pagi hari ini. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ini sumbangan saya. Semoga bermanfaat ya, Bu.
1: Terima kasih, Nak. Tuhan saja yang balas budi mulia kamu. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, karena perbuatan yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.